0: Pendengar, satu lagu dari miliknya Cindy Benedetti, Saling Setia, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Kami sudahi sampai di sini, dan selanjutnya pendengar, kita akan langsung saja bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku

0: kapasitas teknokratis dan target kinerja pemerintahan. Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih. Terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar juga pemirsa bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut. Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
2: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk kepemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424 Pati, yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas

0: demokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armanata Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayu Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Armanata. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Alat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
5: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
7: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya saya pada kapasitas dan kemampuan beliau, saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
5: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

kamu, kata batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan titik. Jadi, membatik secara harfiah adalah seni menulis menggunakan titik-titik di atas kain. Fakta menariknya, UNESCO menetapkan batik sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia pada tahun 2009. Mengapa? Karena prosesnya yang magis. Di masa lalu, para pembatik tradisional bahkan melakukan ritual khusus seperti berpuasa dan memanjatkan doa sebelum menggoreskan lilin malam. Hal ini dilakukan agar setiap motif yang lahir membawa doa dan harapan baik bagi pemakainya. Setiap goresan canting adalah cerita. Motif parang misalnya, melambangkan jalinan yang tidak pernah putus dan semangat pantang menyerah, layaknya ombak samudra. Sementara motif sidomukti, membawa harapan agar kehidupan yang makmur dan penuh kebahagiaan. Memakai batik berarti kita sedang berjalan, membawa doa-doa dan harapan dari para leluhur kita.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Chatopuma badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

pendengar RRI program Satu Kali Informasi dan Inspirasi masih dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Musik dan informasi sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Halo RRI, dan acara ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggraini yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti.
0: Iya. Dan tentunya kita sapa juga Anda pendengar yang mendengarkan kita di Tanjung Selor ya, melalui pemancar FM 99,9 MHz, kemudian juga di Malinau di 95,3 MHz serta di AM kita ya di 1350 kHz serta aplikasi RRI Digital Audio Streaming
1: rri.co.id. Jangan lupa juga di YouTube RRI Tarakan Official Icel. Di sana Anda juga dapat berkomentar langsung untuk masalah apa apapun itu yang ada di sekitar kita.
0: Betul.
1: Ya. Asal jangan masalah keluarga ya.
0: Jangan, kalau privat jangan ya.
1: Iya,
0: tentunya Ical, permasalahan publik.
1: Iya, benar sekali. Ical, sepertinya hari ini Anda berbeda sekali.
0: Berbeda sekali,
1: iya,
0: ya.
1: Nampak ganteng sekali hari
0: Betul.
1: Ini. Betul. Karena menggunakan batik ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ini
1: selamat Hari Batik Nasional, Ical.
0: Iya, hari ini kita tahu bersama ya, merupakan Hari Batik Nasional.
1: Iya.
0: Yang diperingati setiap tahunnya tentunya ya.
1: Benar sekali. Dan hari ini adalah ditetapkan untuk memperingati pengakuan batik Indonesia sebagai warisan budaya dan juga
0: budaya tak benda oleh
1: UNESCO pada 2 Oktober 2009 ya.
0: Iya.
1: Jadi melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 masyarakat dihimbau untuk mengenakan pakaian batik sebagai bentuk kebanggaan dan pelestarian budaya.
0: Betul sekali. Bagi Anda ibu-ibu yang lagi memasak, mencuci, silakan pakai daster batiknya hari ini.
1: Oh, selalu ya. Sepertinya ya, karena kalau ibu-ibu itu sebenarnya yang lebih sering melestarikan batik.
0: Betul. Ical.
1: Karena daster aja tiap harinya di dapur juga pakai daster batik.
0: Batik.
1: Iya.
0: Tiap hari batik.
1: Benar
0: ya.
1: Benar sekali. Tiap hari batik ya.
0: Iya.
1: Dan juga untuk anak-anak muda Gen Z jangan takut, karena kalau batik sekarang itu untuk model bajunya tidak seperti dulu yang agak sedikit kaku, untuk model pakaiannya tidak. Untuk anak-anak muda katanya, wah udah gak tren nih, udah gak up to date. Kalau sekarang tuh batik udah bisa digunakan dengan pakaian dan model baju apa aja.
0: Betul.
1: Jadi lebih modern ya.
0: Betul.
1: Iya, gimana batiknya? Wah, sepertinya
0: ya,
1: bagus.
0: Walaupun ini batik Indonesia.
1: Batik
0: ya.
1: Indonesia
0: sebenarnya
1: ya.
0: Banyak sekali batik ya. Tiap daerah
1: sekali.
0: Ada Diti ya. Di Kalimantan sendiri itu bahkan setiap kabupaten kota punya batik ciri khas sendiri ya.
1: Benar sekali.
0: Nah, ini tentu menjadi kebanggaan salah satunya ya. Di samping itu, ini juga menjadi rasa kebanggaan ya, kecintaan kita ya terhadap warisan tak benda ini atau hal yang memang harus dilestarikan daripada diklaim oleh negara lain ya.
1: Benar
0: negara
1: sekali.
0: Tetangga mungkin ya yang mengaku batik punya mereka juga.
1: Iya, jangan sampai ketika sudah diklaim baru ribut, tapi ketika tidak terjadi apa-apa seperti ini enggak mau nih. Wah, apa itu batik gitu ya.
0: Betul.
1: Dan apalagi
0: sekali.
1: Untuk anak-anak muda nih harus lebih mengenal batik di berbagai Indonesia, di seluruh Indonesia itu batiknya bermacam-macam. Seperti di Kalimantan yang batiknya itu beraneka ragam juga, Ical.
0: Betul sekali, Diti. Nah, baik, pendengar dan pemirsa, bagi Anda mungkin ya ingin menyampaikan seputar batik juga bisa ya sampaikan ke sini di 0821 5320 9845. Bisa telepon langsung atau WhatsApp di nomor tersebut ya. Jangan lupa perkenalkan nama, kemudian alamat, foto, video pendukung ya, apapun yang Anda ingin sharingkan ke sini. Kita akan coba jembatani ya ke pihak-pihak terkait. Kita akan konfirmasi ya keluhan-keluhan Anda langsung ke ahlinya tentunya.
1: Langsung ke ahlinya, benar sekali, Ical. Baik, Ical, sebelum kita lanjutkan Halo RRI untuk hari ini, mungkin ada sedikit informasi untuk Anda pendengar. FGD Karhutla Kaltara dorong sinergi lintas sektor dan rancangan perda. Oke. Ya, Aliansi GEMA atau Gerakan Masyarakat Bulungan menggelar fokus group discussion bertema sinergitas lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan serta lahan di Kalimantan Utara 2026 di Kafetaria Jalan Nembasung Kabupaten Bulungan, tepatnya pada hari Rabu kemarin di 30 September 2026. Dan juga kegiatan ini menjadi ruang diskusi lintas sektor membahas upaya pencegahan, penanganan serta dampak karhutlah. FGD BPBD juga menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, aparat, penegak hukum, kesehatan masyarakat hingga akademisi. Di antaranya Gubernur Kaltara Zainal Apaliwang yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Ibu Nur Laila dan perwakilan Polda Kaltara, BPBD Kaltara, Dinas Kesehatan Kaltara, Forum Intelektual Kaltara, perwakilan masyarakat serta mahasiswa bidang ekologi. Dan Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Laila mengatakan persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu instansi atau kelompok saja. Pemerintah Provinsi Kaltara juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pencegahan, deteksi dini, serta respon cepat dan terkoordinasi ketika ditemukan titik api. Selain itu, edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap wilayah rawan, serta kepatuhan dunia usaha terhadap aspek perlindungan lingkungan dinilai menjadi bagian penting dalam upaya penekanan resiko karhutla. Dan juga sementara koordinator Aliansi Gema Bulungan sekaligus Sekjen KNPI Provinsi Kaltara Sakti Abimayu mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai respon terhadap persoalan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kaltara. Menurutnya nih, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat melalui paparan asap dan gangguan pernapasan. Lagi-lagi karhutla, Ical.
0: Iya, betul.
1: Karhutla yang kemarin baru-baru aja ada kejadian kebakaran lagi di Pantai Amal ya, Ical ya?
0: Di Pantai Amal betul, yeah, hampir masuk ke pemukiman penduduk, dan juga di Juwata juga ada, masih apa ya? Karena cuaca ini masih tidak menentu, ya terik panas lebih mendominasi, jadi memang potensi-potensi titik ini masih sangat berpotensi.
1: Iya, dan dihimbau juga untuk masyarakat jika ingin membersihkan lahannya dan sampahnya atau rumput-rumputnya ingin dibakar, ditungguin, jangan ditinggal ya. Kebanyakan seperti itu, mungkin udah ini kayaknya aman nih, tapi ternyata merambat kemana-mana.
0: Betul.
1: Nah, kalau ditungguin kan kalau apinya merambat bisa langsung dikecilin ya.
0: Betul sekali. Nah, sosialisasi seperti ini sebenarnya itu harus dimasifkan ya, bukan hanya di tingkat atas ya. Kalau perlu masuk ke tingkat-tingkat bawah seperti di RT-RT, kelurahan-kelurahan ataupun lingkup terkecil di masyarakat. Ya, kita tadi sudah singgung mengenai cuaca. Ya, pendengar dan pemirsa, kita juga akan update cuaca ya, bagaimana hari ini dan beberapa hari ke depan. Ini kita sudah terhubung bersama sama siapa ini, Diti?
1: Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Muhammad Reza Saputra atau biasa disapa Kak Reza. Iya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi
0: Bang Reza.
2: Halo, selamat pagi Kak Ital, Kak Diti.
1: Halo Kak Reza, apa kabar untuk hari ini?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
1: Alhamdulillah juga hujan nih Kak Reza ya. Seperti BMKG sampaikan beberapa waktu lalu ya, beberapa hari ini Kota Tarakan akan hujan, turun hujan ya. Bagaimana untuk update cuaca Kaltara hari ini Kak Reza?
2: Ya, untuk update cuaca hari ini

0: Kalimantan bagian barat ini ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau. Untuk kategori levelnya ini waspada ya, ada potensi juga disertai petir. Kemudian secara umum ini wilayah Kalimantan Utara ini untuk hari ini cenderung cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Nunukan Sebatik, perairan Tarakan, dan perairan Tanjung Selor ini antara tenang hingga rendah ya, yaitu di bawah 0,5 meter untuk kategori tenang dan kategori rendah di bawah 1,25 meter. Seperti itu Mbak.
1: Baik, jadi kalau untuk melakukan perjalanan laut ini masih aman ya, Kak Reza?
0: Iya, masih aman.
1: Baik, dan juga untuk titik panas di Kaltara bagaimana, Kak Reza?
0: Titik panas ya?
1: Iya.
0: Ya, untuk titik panas di Kaltara, jumlah totalnya ini 39 meliputi kategori confidence rendah ini jumlahnya 3 titik, kemudian sedang ini ada 35 titik, dan tinggi ini ada 1 titik di Bulungan.
1: Di Bulungan.
0: Seperti itu Mbak.
1: Oke.
2: Baik. Ini kembali lagi ke cuaca. Ini di Kampung Empat lagi mendung ini Bang. Ini bagaimana potensinya? Iya. Apakah akan hujan deras atau seperti apa?
0: Ya, jadi mendung kali ini di Tarakan ini adalah awan yang terbentuk dari laut di sekitaran Tarakan ya. Potensinya itu hanya kategori ringan, yaitu di bawah 5 mm per hari gitu. Walaupun memang kelihatannya deras, itu adalah durasinya singkat dan tidak merata seperti itu. Jadi intensitasnya masih tergolong ringan.
2: Iya, berarti hujan-hujan lokal ya. Baik.
0: Iya, Bang, betul.
2: Iya, Bang, kalau melihat kondisi saat ini untuk angin kencang sendiri seperti apa? Apakah ada potensi angin kencang?
0: Ya, untuk potensi angin kencang ini tidak ada ya di wilayah Kalimantan Utara. Untuk potensi angin kencang sendiri adalah potensi angin, kecepatan angin yang di atas 10 knot. Nah, kemungkinan ini untuk perkiraan hari ini hingga 3 hari ke depan itu tidak melebihi dari 10 knot.
2: Oke, baik.
1: Kak Reza, kalau untuk hujan yang cukup deras, apakah beberapa hari ke depan ada potensi hujan deras ini, Kak Reza?
0: Baik ya, beberapa hari ke depan ini ada ya, ada potensi hujan sedang gak lebat. Pertama untuk besok ini semua wilayah Kalimantan Utara kecuali Kota Tarakan ya, ini ada potensi wilayah terdampak hujan sedang hingga lebat, terutama ini di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung. Untuk Kota Tarakan ini, untuk esok hari ini masih dalam kategori ringan. Kemudian untuk lusa atau tanggal 4 Oktober itu ada potensi hujan sedang hingga lebat di Kota Tarakan, kemudian Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan.
1: Iya, berarti di Tarakan belum ada potensi untuk cuaca ekstrim ya, Kak Reza?
0: Iya, betul. Masih bersifat lokal, terutama untuk wilayah pesisir Kalimantan Utara ini.
2: Iya. Bang, tadi disebutkan bahwa hujan-hujan lokal saja. Nah, kalau untuk terik panas, berapa Celsius kira-kira untuk hari ini, Bang?
0: Untuk hari ini, potensi suhu maksimum ini di Kalimantan Utara ini tertinggi ada di 33 ya untuk perkiraannya, 33 derajat Celcius di wilayah Kabupaten Bulungan dan juga Tarakan.
2: Iya, baik. Kalau untuk gelombang sendiri seperti apa gelombang laut kita?
0: Seperti yang saya katakan tadi masih di bawah 1,25 meter atau kategori rendah.
2: Aman ya.
0: Kalimantan Utara.
1: Aman. Bagaimana untuk penerbangan nih? Karena dilihat cuaca di Kota Tarakan cukup mendung ya, Kak Reza. Apakah untuk melakukan perjalanan udara nih cukup aman, Kak Reza?
0: Ya, untuk cuaca penerbangan sendiri ini masih aman ya dengan hembusan angin dari barat. Ini kecepatannya 4 knot. Nah, kemudian cuacanya saat ini berawan. Untuk perakiran cuaca bandara 24 jam ke depan ini masih dalam kategori berawan.
2: Iya.

0: Ya, baik Kak Reza, mungkin ada himbauan untuk masyarakat Kota Tarakan dan juga Kaltara, silakan Kak Reza.
1: Baik, untuk wilayah Kalimantan Utara, terutama Kota Tarakan, BMKG mengimbau karena memang cuaca hari ini berubah-ubah ya, terutama ada kejadian hujan lokal, kemudian cuaca panas, kami mengimbau untuk senantiasa kalau bepergian ke luar ruangan itu kalau bisa memakai tabir surya atau sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kemudian untuk mengantisipasi hujan yang mendadak ini terjadi secara lokal, tiba-tiba mendung seperti itu, sebaiknya untuk selalu membawa mantel atau jas hujan seperti itu. Dan kemudian untuk wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat seperti tadi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malingau, untuk hari ini selalu waspada dan mengantisipasi apabila terdapat tanda-tanda kejadian hujan ada tanda-tanda kejadian hujan sedang hingga lebat untuk menghindari wilayah yang rawan longsor, kemudian menghindari wilayah yang rawan banjir, dan menghindari berteduh di bawah pohon, seperti itu Mbak.
0: Baik.
2: Bang Reza, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu. Baik. Ya.
0: Iya, dan selamat bertugas kembali Kak Reza.
2: Selamat beraktivitas kembali.
1: Baik. Iya. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.
2: Amin. Sehat semua ya.
0: Iya, terima kasih ya pendengar sudah kita dengarkan bersama-sama informasi cuaca dari BMKG Kota Tarakan. Dan kita break sejenak, Ical.
2: Iya.
0: Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo, RRI.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
13: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
14: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
13: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
14: Tapi, masalah saya lebih penting.
15: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
16: Halo RRI.
17: Iya, Halo RRI.
15: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
17: Halo RRI.
18: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI, pendengar dan juga pemirsa. Kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya. Silakan sampaikan keluhan Anda, aduan terkait mengenai pelayanan publik, ya, infrastruktur ataupun fasilitas yang ada di sekeliling lingkungan Anda ya. Bisa sampaikan baik itu penerangan jalan, jalan berlubang, sampah, permasalahan sosial lainnya yang bicara mengenai kepentingan umum atau publik di 0821 5320 9845. Dan juga yang malu-malu bisa di komen ya YouTube ya, kita.
1: Benar sekali.
0: Di RRI Tarakan Official.
1: Iya, dan sepertinya kita sudah dapat pesan WhatsApp.
0: Sudah ya. Ada yang masuk.
1: Iya. Dan ini ada fotonya Ical.
0: Apa ini?
1: Fotonya ini di trotoar ya. Tapi belum tahu kita maksudnya apa ya. Jadi kita langsung saja mendengarkan informasinya. Selamat pagi. Hujan menyapa di pagi hari indah ini bersama Anto menyapa Halo RRI. Oh, ini pantun. Pantun bilang cakep ya.
0: Makanya.
1: Iya.
0: Bukan pantun.
1: Pantun. Good morning, kurang. Selamat pagi.
0: Oke.
1: Hujan menyapa di pagi hari indah ini.
0: Okay.
1: Bersama Anto menyapa Halo RRI gitu.
0: Kurang satu baris lagi nih.
1: Iya,
0: empat.
1: Harusnya
0: itu harus terdiri
1: ya?
0: Empat baris.
1: Iya, tapi nggak apa-apa, ini tiga aja udah masuk pantun ya.
0: Iya.
1: I-nya sama.
0: Yang penting Pak Anto senang. Ya.
1: Yang penting Pak Anto senang. Mm-hmm. Hidup Pak Anto ya. Melaporkan menurut pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Trotoar adalah hak fasilitas pendukung bagi pejalan kaki, sehingga dilarang diganggu atau dialihfungsikan menjadi tempat parkir.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi ini ternyata parkirnya sampai di trotoar, Icel ya.
0: Iya. Walaupun ya. Satu ban yang naik ya tadi ya.
1: Waktu walaupun satu ban yang naik, tapi
0: oh, tapi yang di depan
1: satu
0: sana.
1: Mobil. Satu ban ya,
0: iya.
1: Satu mobil.
0: Kalau kita lihat gambar ini, pendengar, diambil di daerah sekitar THM ya,
1: THM
0: sebelum
1: ya.
0: Ke THM.
1: Oke, iya.
0: Ini salah satu hotel ya, kemudian
1: bukan di THM ini nih.
0: Di dekat hotel lah, dekat hotel kan sini.
1: Di daerah Makmur, daerah Makmur. Iya, benar.
0: THM Plaza loh itu. Ya, itu nama hotelnya sudah langsung disebut. Oke. Okay. Kemudian
1: oh, iya.
0: Ya. Ini memang jalan protokol di TI ya, ya, yang mana memang sangat ramai ya aktivitas di sini.
1: Benar.
0: Dan kalau
1: sekali.
0: Kita lihat badan jalan ini kan enggak terlalu luas banget ya.
1: Enggak terlalu luas.
0: Dan ini tentu apa ya, ini bukan tempat parkir sih ya.
1: Bukan tempat parkir.
0: Di sepanjang itu ya bukan tempat parkir harusnya.
1: Iya, bahkan untuk trotoar kita kan udah trotoar yang model baru nih Shal ya. Jadi lebih luas, lebih enak dibuat jalan untuk pejalan kaki harusnya.
0: Betul.
1: Tapi dialihfungsikan. Ada di beberapa daerah di seperti di Karangbalik misalnya, trotoar yang sudah diperbaiki tetapi ditanam karena memang dekat rumah warga ya Shal.
0: Betul.
1: Rumah-rumah yang ada di pinggir jalan ditanami dengan pot-pot bunga. Ini kan sebenarnya mengurangi lebar trotoar.
0: Oke.
1: Di pinggir-pinggir jalan, di pinggir trotoarnya dihiasi dengan pot-pot bunga. Cantik iya. Memang, tetapi itu mengganggu pengguna jalan kaki.
0: Iya, dan tentunya apakah Anda ya pengguna jalan sangat terganggu dengan ini ya?
1: Iya.
0: Anda juga bisa berpartisipasi di 0821 5320 9845. Pak Anto, ini kita coba teruskan ya ke pihak Satlantas atau
1: ya,
0: Dishub ya untuk minta keterangan terkait ini.
1: Tapi sepertinya ya Ical, ini sudah sering sekali dihimbau untuk jangan parkir di trotoar.
0: Oke.
1: Ya, tetapi masih aja ada yang nakal gitu ya. Karena merasa kesadaran masyarakat itu mungkin kurang Ical. Mereka memikirkan ya udahlah, yang penting kendaraan saya bisa parkir, karena cari tempat parkir susah atau mungkin agak padat gitu ya. Dan tapi ini mereka tidak melihat kalau pengguna jalan pejalan kaki di trotoar itu sangat terganggu sekali.
0: Betul sekali. Nah, ini bicara mengenai parkir di tengah kota sih, memang kita sangat minim ya kantong-kantong parkir di kota.
1: Iya.
0: Jadi ya alangkah baiknya kalau ada transportasi umum ya naik transportasi umum.
1: Iya benar sekali. Tapi kalau saya mau tanya nih sama Ical ya, kalau seandainya kita parkir nih, parkir motor itu bisa dirapikan. Tapi kalau kendaraan roda 4 apakah bisa dirapikan oleh tukang parkir?
0: Berat, gak bisa.
1: Harusnya bisa dong.
0: Ya, makanya kalau dia sudah kayak kasus ini ya, foto yang dikirim Panto ya, satu hampir satu badan mobil itu menutupi trotoar ya, ini sebenarnya justru mengambil hak pejalan kaki ya. Ini melanggar tentunya.
1: Oke.
0: Tapi memang di kita rindu dulu ada tilang yang dilakukan oleh Dishub, itu tilang apa mengunci ban ya, sampai disegel bannya ya, nanti diambil atau diderek dulu ke kantor.
1: Diderek dulu.
0: Karena mengganggu ataupun selain kasus parkir sembarang gitu juga ada yang bermalam mobil kendaraan yang bermalam gitu di tempat
1: itu diperiksa ya.
0: Betul. Nah, ini apakah di Tarakan juga bisa diterapkan, karena kita lihat ya, ini kan pertumbuhan kendaraan terus bertambah ya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemudian luas jalan itu tidak bertambah ya.
1: Benar.
0: Nah, ini tentunya harus ada ketegasan langsung konkret ya, yang bisa langsung memberikan efek jerah. Baik.
1: Iya, tapi yang disayangkan itu sebenarnya lahan parkir ada, cuman mungkin nggak mau jauh-jauh jalan, akhirnya walaupun tempat kecil ya udahlah parkir aja, yang penting bisa nyantol tuh mobilnya di situ, padahal di tengah jalan juga akan terganggu Ical. Karena kebetulan seperti foto yang sudah dikirim oleh Pak Anto ini, jalanan itu tidak cukup luas ya Ical ya.
0: Betul. Karena ada median jalan di tengah ya, dan itu membagi ya jalur yang mau ke arah kantor pos atau ke Grand Tarakan.
1: Benar sekali. Ya, itu dia ya, lika-liku masalah parking.
0: Iya, ini semoga ada jawaban ya.
1: Benar.
0: Kita masih ada kurang lebih 25 menit ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung ya di 082153209845. Kita hadirkan informasi lainnya dari rri.co.id ya.
1: Ini yang bikin ibu-ibu pusing.
0: Oke, apa? Kenapa
1: apalagi
0: pusing?
1: Apalagi yang suka makan pedes yang enggak bisa kalau enggak ada cabe.
0: Ada apa?
1: Harga cabe ini mahal sekali, Ical. Belakangan ini ya, dari 150 hingga 160.000 rupiah.
0: Tolonglah.
1: Iya, kalau biasanya beli 10.000 itu lumayan, bisa pakai satu harian lah ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sekarang beli 10.000 itu sudah cuma berapa?
0: 3 biji. Sama nasi goreng ya, tapi ya.
1: Aduh, luar biasa. 3 biji sama nasi goreng ya itu.
0: Iya.
1: Nasi goreng aja sudah sana 15.000, Ical.
0: Oh iya ya.
1: Masih ada 10.000.
0: Ada, gue enggak salah di daerah Karanganyar deh.
1: Udah enggak ada.
0: Sudah ada.
1: Saya kan di Karanganyar.
0: Oh, berarti khusus saya aja dia kasih 15.
1: Oh, gitu lah.
0: Porsinya dikurangin.
1: Nanti bawa saya ya.
0: Oke. Baik, pendengar ini dia informasinya ya. Kenaikan harga cabai di Kota Tarakan turut dirasakan pelaku usaha kuliner. Sejumlah pedagang memilih mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa menaikkan harga jual makanan. Salah seorang pedagang makanan di Tarakan, Ibu Ati, mengatakan harga cabai lokal saat ini mencapai Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal ya berada di kisaran Rp150.000 per kilogram. Ia mengungkapkan harga cabai lokal sebelumnya berada di kisaran Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai luar daerah ya sempat berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pengguna cabai untuk kebutuhan memasak sehari-hari ikut dikurangi. Jika sebelumnya kebutuhan cabai dapat mencapai sekitar 1 kg per hari, ya kini pedagang ini mengaku jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi harga. Meski biaya bahan baku meningkat, ya Ati memilih mempertahankan harga jual dan porsi makanan, menyesuaikan dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut dikurangi. Wah, ini yang suka pedas jadinya minta level 12 lah, tapi kok rasanya level 9 ya gitu kan.
1: Iya, jadi untuk para konsumen ya.
0: Iya, para konsumen ini bisa dilaporkan ombudsman enggak ya? Jadi dia tidak sesuai dengan pelayanan tertera ya.
1: Iya. Jadi untuk para konsumen kalau lagi makan nih misalnya ngerasa kurang pedas dan minta, "Bu, cabenya ditambahin dong, Bang. Cabenya ditambahin." Mungkin tahan-tahan dulu sebentar ya. Tahan dulu, jangan minta cabai tambahan.
0: Kalau menurutku ya keterbukaan aja langsung. Boleh saya kasih mahal 1 sendok tambah Rp2.000.
1: Iya, harusnya seperti itu.
0: Keterbukaan aja.
1: Seperti itu lebih fair.
0: Karena kan kita kan punya selera beda-beda ya.
1: Benar sekali.
0: Kalau mau pedas ya tambah lagi Rp2.000.
1: Apalagi minta cabai yang level 10 tadi ya, Jal.
0: Betul.
1: Iya, tapi kan dikasih yang level Beda.
0: Ya, yang harus dijaga kan
1: kualitas rasa. Ya, ini menjadi dilema juga untuk para pedagang.
0: Dan pastinya. Ya, Diti, kita sudah ada penelpon yang masuk ya. Ada Pak Supardi di Pantai Amal. Halo, selamat pagi Pak Supardi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Halo, kalau masih tidak siapa ini?
0: Benar. Ada Mbak Diti ini, Pak Supardi. Dan sudah panen ada, Pak duriannya, Pak.
1: Baru juga kemarin.
2: Iya. Aku ini kaget tadi masih baru.
0: Soalnya sudah mulai berbau ini. Kalau kita jalan itu Pak di pinggir-pinggir jalan sudah banyak nih penjual durian. Sudah berbau kemana-mana nih aromanya nih.
2: Kemarin itu ada suaranya hari ini tambah pas jaringan dahat.
0: Nah, oke. Okay. Oke,
2: baik. Iya. So, ya, tadi pas kami. Pagi kami ke pasar daya. Saya beli kaget masih tanam Lombok.
0: Harga Lombok ya.
1: Tanam sendiri enggak sih, Pak? Pak Supardi tanam sendiri enggak sih cabenya?
2: Iya, iya. Begitu, Pak. Baru kami di ini kan baru nanam-nanam musim kemarau lagi.
1: Iya. Iya.
2: Ya, ini. Ya, sudah ditangani lah masalah ini ya.
1: Iya.
2: Sudah makan Lombok.
1: Bisa
2: juga ini.
1: Lomboknya bisa ditanam di bawah pohon durian, Pak Supardi.
2: Ini kebun sudah kami lihat. Oke.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan aja ini bisa berhasil nantinya kan gitu.
1: Amin. Iya. Jangan lupa kabarin untuk pohon duriannya kapan panen ini, Pak Supardi. Ya, Bang Ical mau berkunjung seperti ini.
0: Kita akan melakukan sidak apakah rasanya mantap, Pak.
1: Amin.
0: Amin. Siap. Kalau dijual kami enggak segan-segan beli, Pak, kalau rasanya enak. Kami akan borong juga.
2: Nanti berhasil.
0: Amin. Siap.
2: Ini bukan satu pohon, dua pohon, masih dalam dekat 200 pohon.
1: 200 pohon ini. Insyaallah.
2: Sudah umur 2 tahun lebih. Target itu 3 tahun setengah sudah bisa berbuah gitu loh.
1: Oke. Iya, semoga tetap subur ya.
2: Dinas pertanian ini saksikan dengan Mas Pardi Pantai Amal ini dibantu Bang nanam lombok, gimana cara bibit atau cara pupuknya.
1: Iya.
2: Ya, Oke.
0: Iya, ini pendampingan dari Dinas Pertanian diharapkan ya. Oke.
2: Iya, diharapkan begitu lah. Mudah-mudahan aja ini lombok kami ini ya. Mungkin mau siram-siram itu masih cari ini.
0: Pak Supardi, sebelumnya saya mau tanya, Pak Supardi apakah tergabung dalam satu kelompok petani atau seperti apa?
2: Kami ini perorangan aja, kami sendiri aja nih Mas.
1: Oke. Mandiri ya?
2: Kelompok tidak ada, tapi kelompok rumput laut ada kami. Kami ketua kelompok rumput laut, tapi kalau dari petani ini belum ada ini kami.
0: Oke.
2: Karena kan kelompok ya, ini kelompok masih berapa orang kan?
0: Iya. Selain durian, buah-buah apa lagi Pak Supardi yang ditanam ini?
2: Ini ada juga, ada yang namanya ini apa ya, buah... Ini loh rambutan.
1: Rambutan.
2: Ya, tapi kalau ubi masih cari ini kutanam 500 pokok ini. Ubi kayu ini kutanam 500 pokok.
1: 500 pohon ubi kayu.
0: Ya,
1: singkong, kamu tahu singkong.
2: Dan nanti kalau berhasil baik kalau ubi. Ini bukan kami jual, kami makan-makan itu tetangga aja.
1: Oke, baik. Sukses terus Pak Supardi.
2: Jalan gitu aja Mas Ical.
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Salam sukses selalu Pak Supardi.
1: Salam sukses selalu Pak Supardi, sehat-sehat terus ya.
0: Iya. Ini sudah kita tangkap ya, apa harapan Pak Supardi, salah satunya juga bicara mengenai yang saat ini beliau tekuni, yaitu menanam durian.
1: Menanam durian 200 pohon, untuk singkong itu 600 pohon, untuk rambutan ya, dan cabai masih berusaha.
0: 100 pohon pokoknya. Tapi ya, karena beliau ini sebagai petani perorangan, ini tentu juga harus ada pendampingan lah dari pemerintah, jangan sampai dibiarkan. Karena kalau kita lihat karakter di Pantai Amal ini memang butuh perhatian ya.
1: Iya.
0: Mengingat di sana mungkin bisa disebut apa nih?
1: Pesisir.
0: Butuh perhatian. Takutnya beliau di Gunung Amal ini, bukan di Pantai Amal.
1: Makanya kita juga nggak tahu nih rumah Pak Suwarda, Pak Supardi, Pantai Amal. Iya,
0: setidaknya karena lampu beliau sudah nyala, ya jembatan juga terus kita perhatikan.
1: Bener.
0: Dan PDAM ini lagi di lobi terus ini informasinya untuk bisa masuk.
1: Iya, karena juga di daerah pesisir ini sebenarnya makin tergerus sih Cal. Jadi bibir pantai itu makin dekat di daratan ya. Jadi pantainya udah makin naik, makin naik, makin naik gitu. Iya, apalagi ketika
0: mulai tenggelam, tarakan atau seperti apa nih?
1: Janganlah.
0: Oh, oke. Okay. Itu biar nanti BMKG atau apa.
1: Benar sekali.
0: Yang akan memprediksi.
1: Iya. Cuman dihimbau aja untuk berhati-hati kalau di daerah pesisir, apalagi saat air pasang.
0: Iya.
1: Karena ada buaya sekarang.
0: Serius
1: buaya.
0: Oh, jangan hoax ya.
1: Dua ekor apa gitu di pantai. Tapi nggak tahu itu buaya kiriman dari mana.
0: Iya, di sini jalan-jalan. Dalam studio nggak ada buaya. Nanya.
1: Ada buaya darat. Iya. Baiklah, untuk pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, kita juga masih menunggu ya. Telepon Anda di 0821-5320-9845 atau melalui WhatsApp kami. Silakan langsung saja komen di YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya, pendengar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 99,9 MHz di Tanjung Selor dan juga di Malinau yang ikut merilai kita di 95,3 MHz. Kami sapa Anda juga yang menonton langsung di YouTube kita di RRI Tarakan Official ya. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung, sampaikan unek-unek Anda ya, keluhan terkait mengenai pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lainnya ya, bagi Anda mungkin yang saat ini mengantri ya, fasilitas kesehatan ya, fasilitas apa lagi, kependudukan ya, ataupun hal-hal lain yang ada di sekeliling lingkungan Anda yang kira-kira perlu pembenahan, silakan sampaikan ke sini. Kita akan coba jembatani, konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk minta konfirmasi langsung.
1: Benar baik sekali Ical.
0: Jadi kita ya sudah bahas ini mengenai cabai ya, yang memang harganya sudah membumbung tinggi.
1: Iya ya, benar sekali.
0: Rp160.000 per kilogram.
1: Rp170.000 untuk yang dari luar.
0: Betul, Tarakan. Dan tadi Pak Supardi sudah masuk ya di Pantai Amal ini. Tentu nanam cabai di Pantai Amal itu butuh
1: effort yang khusus, luar biasa ya. Benar sekali.
0: Untuk membahas ini kita sudah terhubung bersama Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan. Ada Bapak Hari Suyanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Pak Hari.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Mohon maaf konfirmasi. Ya, kami iya, sekarang bukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, tapi kami dari Kementerian Pertanian.
0: Kementerian Pertanian.
1: Kementerian Pertanian. Baik. Pak Hari, apa kabarnya untuk hari ini Pak Hari?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya Pak Hari, ini bicara mengenai harga cabai. Nah masyarakat ini, ada Pak Suyadi dari Pantai Amal tadi, butuh kiat-kiat gimana sih cara menanam cabai khususnya di daerah pesisir ya, di Pantai Amal begitu. Silakan Pak Hari.
2: Iya, oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin juga sebelumnya kami sampaikan ke masyarakat petani pada umumnya, dan kami itu sekarang penyuluh. Itu sudah diambil alih oleh Kementerian Pertanian, jadi bukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian gitu. Dan kami langsung dari Kementerian Pertanian mendampingi ke petani secara umum, bagi itu pertanian, peternakan. Nah, untuk menanam Lombok khususnya, nah itu sebetulnya juga harus pertama melihat lokasi lahannya, perlu pengolahan lahan, perlu juga menyetabilkan lahannya atau medianya atau tanahnya. Nah, paling tidak harus diberi pupuk organik dengan keadaan tarakan, selain dengan cuaca yang ekstrim dan tanahnya itu masam, sangat ya tinggilah seperti itu keadaan. Jadi perlu pertama pupuk organik untuk dasar dan juga pengapuran, seperti itu langkah pertama.
1: Oke. Iya, Pak Hari, untuk cabai ini kan biasanya ketika sudah ditanam gitu ya, yang paling riskan adalah daunnya dan juga cabainya itu tidak tumbuh subur Pak Hari, tapi seperti terserang hama ya.
0: Gitu-begitu saja ya.
1: Iya, daunnya itu mengkerut karena ada hamanya, itu seperti apa menanganinya Pak Hari?
2: Ya, pertama harus kita lihat pupuk dasarnya dulu, pengolahan lahannya dulu, karena dari pengolahan lahan dasar itu bisa menyebabkan pertama daun keriting, terus juga pupuk-pupuk itu harus juga sesuai anjuran takarin yang dianjurkan. Karena kalau tidak, pertama jadi keriting, terus yang kedua kalau sudah berbunga dan pentil, nah itu akan rontok. Karena kekurangan kalium, nah itu bisa karena petani itu kadang-kadang, mohon maaf, pupuk sangat berlebihan. Terus lahan memerlukan pupuk dasarnya kadang-kadang semuanya serba kimia. Nah seperti itu. Jadi bukan semuanya kimia itu baik untuk tanaman, karena itu juga susulan, tapi juga harus dosis takaran yang dianjurkan, seperti itu.
1: Baik, seperti yang Pak Supardi katakan di Pantai Amal tadi, menelpon di Halo RRI untuk hari ini ya Pak Hari, katanya butuh edukasi untuk menanam Lombok nih di Pantai Amal, karena menanam Lombok ini gampang-gampang susah ya Pak Hari ya.
2: Iya betul. Nah kami baru beberapa minggu yang lalu itu ke Amal, kami membentuk kelompok di sana, karena bantuan dari pemerintah itu tidak bisa ke individu, harus ke kelompok. Nah, ini pertama kami langkah-langkah masih menghimpun data kelompok dan mendata penerima pupuk bersubsidi seperti itu.
1: Baik.
2: Mungkin.
1: Iya, Pak Hari. Pak Hari sebagai koordinator PPL Kementerian Pertanian, apa kendala untuk petani-petani di Kota Tarakan yang sering dijumpai, Pak Hari?
2: Kendala jujur aja kalau diajak pertemuan, kadang-kadang kelompoknya itu mendaftarkan 20, begitu diajak pertemuan selalu paling hadir 5 orang, okay. Gitu. Jadi nggak sampai 50%. Kendala di situ, jadi kami mau menyampaikan informasi, mau ngajak pengembangan edukasi, nah itu sangat susah seperti itu.
0: Pak Hari, ada upaya jemput bola enggak? Ini kan kadang tercecer-cecer tuh petani-petani kita, bahkan kalau kondisi Pak apa Supriyadi tadi perorangan ya, petani perorangan, dia tidak tergabung dalam kelompok tani. Nah, kalau untuk yang perorangan seperti ini, apakah ada pendekatan sendiri atau berharap mereka datang ke dinas atau pemerintah begitu?
2: Nah, kebetulan kalau beliau tinggal di Amal, nah ini kan kami lagi mengidentifikasi mohon. Kalau memang belum masuk ke kelompok, silakan mendaftar juga, gabung ke kelompok. Kebetulan di RT 10, 11 kami lagi membentuk kelompok nih, lagi mengidentifikasi. Kalau memang dia perorangan, karena bantuan tidak bisa ke perorangan, ke kelompok, mohon dari pengurus yang ada di RT 11, RT 10, atau langsung ke rumah Bapak Haris Hakim yang ada di bawah tower di RT 10 itu. Nah, bisa nanti nanya ke situ, nomor HP saya juga di situ, kami biasa pertemuan di situ.
0: Ke rumah Bapak Haris Hakim, RT 10 Pak ya, di bawah tower.
1: Iya.
0: Ini semoga Pak Supriyadi masih mendengar kita ini.
1: Benar sekali. Baik. Iya.
0: Pak Hari, ada lagi Pak? Terakhir mungkin ada himbauan ataupun pesan-pesan untuk masyarakat khususnya petani. Silakan.
1: Petani di Kota Tarakan, Pak Hari.
2: Oke, siap. Jadi pesan-pesan khususnya ke masyarakat dan anggota kelompok tani yang sudah membentuk kelompok tani, apabila diajak pertemuan, tukar informasi, mohon jadilah kelompok yang sejati. Ada bantuan, nggak ada bantuan, tetap eksis waktunya pertemuan-pertemuan seperti itu. Dan yang belum gabung di dalam kelompok tani, mohon juga mencari informasi ke pengurus, atau kalau tidak sekarang ada juga kontak person saya, bisa disampaikan, diberikan seperti itu.
0: Iya, baik. Pak Hari, terima kasih banyak atas waktu dan juga pencerahannya sudah bergabung bersama kami di Halo RRI.
2: Sama-sama.
1: Iya.
2: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas kembali, Pak Hari.
0: Salam sehat selalu ya.
1: Iya. Pak Hari Suyanto, SPMP. Iya, dari
0: Penyuluh Pertanian, Penyuluh tentunya Pertanian. Kementerian Pertanian.
1: Benar sekali, di Kota
0: yang
1: Tarakan.
0: Ada di Kota Tarakan.
1: Iya, Cal, tidak terasa.
0: Betul,
1: kita
0: tidak terasa.
1: Kita sekarang berada di penghujung acara Halo RRI untuk hari ini dan menutup di minggu ke pertama.
0: Minggu pertama bulan Oktober ya.
1: Minggu pertama di bulan Oktober ya, tepatnya hari Jumat untuk hari ini. Dan wawancara sama BMKG sudah, sama PPL Pertanian sudah. Betul. Terima telepon, baca WhatsApp.
0: Iya, apa-apa ya. Terima kasih yang sudah bergabung tentunya ya, pendengar dan juga pemirsa ya, yang sudah ikut kita nantikan dan juga selalu nantikan ya Halo RRI di setiap hari Senin ya, Rabu dan juga Jumat.
1: Iya.
0: Ya. Tentunya ini menjadi wadah Anda untuk menyampaikan aspirasi ya, seputar tentang keluhan publik ya, pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Terima kasih juga kepada Pak Supriyadi ya. Kita tunggu
1: Supardi.
0: Pak Supardi.
1: Supardi ya,
0: Pak Supardi. Supardi. Pak Supardi di Pantai Amal.
1: Benar sekali.
0: Semoga bisa langsung nih ketemu dengan Pak Hakim tadi ya.
1: Benar.
0: Ada di RT 10 ya atau 11.
1: Di bawah tower.
0: Di bawah tower.
1: Benar sekali. Ya. Baik, Ical, kita absen dulu untuk tim-tim kita hari ini. Ada Reni sebagai PA, terus juga ada Mas Kudriadi, Bang Pinar, Akbar, Keiza, ada Hilman, Cahyo, ada Bisma, dan saya ada Jubair Diki juga ya. Saya Diti Hanggraini.
0: Dan saya Andi Muhammad Rizal. Ya, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan tentunya kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 3 sore nanti ya. Dan tentunya kami hadir dengan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan dan juga program-program unggulan. Di antaranya akan kami hadirkan tentunya musik tradisional dan budaya pada pukul 11, kemudian silang salat Jumat kita akan ikuti juga nanti siang, lanjutkan dengan berita Baguntaka pada pukul 13 dan juga Pro Dangdut pada pukul 13 lewat 30 menit ya, atau pada pukul setengah 2 siang nanti. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Ebi, Teringan Berikan Untukku.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangfood. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BGN, RI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memperkuat kerjasama meningkatkan pemanfaatan ikan sebagai sumber protein, yakni sumber protein untuk memperkuat program makan bergizi gratis atau MBG. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama untuk menghubungkan kebutuhan menu MBG dengan potensi hasil perikanan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemenuhan kebutuhan gizi menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan menu MBG. Dalam kerjasama tersebut, BGN mendorong ikan tidak hanya digunakan berdasarkan pola konsumsi masyarakat di daerah tertentu, tetapi juga manfaatkan hasil perikanan tangkap dari laut. BGN, kata Sudaryono, menilai manfaatan ikan dalam MBG perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Karena itu, menu MBG tidak harus dibuat seragam di seluruh Indonesia selama tetap memenuhi standar kebutuhan gizi penerima manfaat. Penyesuaian menu MBG dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan bahan baku, potensi pangan lokal, serta kebiasaan konsumsi masyarakat di daerah tersebut. Pendekatan itu diharapkan membuat bahan pangan lokal lebih optimal sekaligus memperluas pilihan sumber protein dalam menu MBG. Kerjasama BGN dan KKP juga diarahkan untuk mendukung gerakan gemar makan ikan yang selama ini didorong KKP. BGN menyatakan siap menjadi off-taker hasil perikanan untuk kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam penyediaan menu MBG. Skema tersebut berpotensi mempertemukan kebutuhan bahan pangan dalam program MBG dengan produksi perikanan dari berbagai daerah. Implementasi kerjasama selanjutnya akan menentukan bagaimana hasil perikanan dapat masuk ke dalam rantai penyediaan bahan pangan untuk program tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk mendongkrak pembelian rumah. Hal ini ditegaskannya merupakan keinginan langsung Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan juga terjangkau. Seperti diungkapkan Menko Perekonomian, yakni program pembelian rumah melalui insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Dia mengatakan dengan insentif tersebut, pajak pembelian rumah akan ditanggung oleh pemerintah. Setidaknya dalam implementasi kebijakan insentif tersebut, terdapat dua jenis pembelian rumah yang pajaknya akan ditanggung pemerintah. Seperti dicontohkan Erlangga, insentif pajak yang ditanggung pemerintah yakni dengan pembelian rumah senilai 2 miliar rupiah dan 5 miliar rupiah. Selain itu, Menko Perekonomian menuturkan pemerintah juga akan memberikan program tambahan untuk kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi. Penambahan dalam program ini yakni terdapat pada sasaran penerima manfaat program. Erlangga menjelaskan bahwa dalam penambahan sasaran program KPR subsidi, pemerintah akan menargetkan kepada para pekerja dengan penghasilan tetap. Ia mengungkapkan sekitar 17 juta pekerja ditargetkan akan mendapatkan subsidi pembelian rumah KPR dengan bunga sebesar 6%. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Bara Suara dengan Sendu Melagu menemani Anda di siang hari ini, dan juga mengantarkan kita untuk ke program berikutnya, yaitu musik tradisional dan juga budaya. Pada siang hari ini hingga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tentunya kami akan menghadirkan lagu-lagu musik tradisional timur ya, untuk siang hari ini, di mana ada Cinta di Kana Mansia, Beta Ini Ananas, kemudian Talalu Sakit, Hidup Gandong, Dengar Donci Suba Bunyi, dan masih banyak lagi. Untuk musik tradisional dan juga budaya akan kami buka dari Opi Bin Sulaiman dengan Cinta di Kana Mansia.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menegaskan komitmennya membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan setelah Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Suyudi mengatakan kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian dari program kerja. Menurutnya, polisi harus hadir di tengah masyarakat dan mampu memberikan respon secara cepat. Ia menilai kehadiran polisi di tengah masyarakat penting dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain memperkuat kedekatan dengan masyarakat, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal di tubuh Polri. Konsolidasi dilakukan untuk memetakan berbagai persoalan dan menentukan langkah yang menjadi prioritas. Suyudi mengatakan berbagai langkah yang telah dilakukan pimpinan Polri sebelumnya akan menjadi bagian dari evaluasi. Program yang masih dapat ditindaklanjuti akan diteruskan, sementara hal-hal yang masih perlu diperbaiki akan menjadi perhatian. Seluruh langkah tersebut akan dilakukan dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kebijakan Polri juga akan mengacu pada grand strategi dan roadmap, rencana jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kecak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Menko Polkam, mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menggantikan Jamari Caniago dalam perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Dudung menyatakan kesiapan untuk menjalankan program strategis nasional yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo. Dia mengatakan akan mengawal program pembangunan astacita Presiden Prabowo. Menteri Dudung memahami tidak mudah dalam menjalankan tugas dengan berbagai dinamika di masyarakat. Dia mengatakan akan terus meningkatkan persatuan antar rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri Dudung akan berkoordinasi dengan kementerian dan institusi TNI Polri yang berada di bawah kementeriannya. Adapun kementerian tersebut yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi, dan juga Digital. Selanjutnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia koordinasi terkait sinkronisasi tugas-tugas kenegaraan. Menteri Dudung menegaskan koordinasi dengan kementerian dan aparat penegak hukum merupakan rencana pertama yang akan dilakukan pasca dilantik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaannya memimpin Kemenkopolkam.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Satu lagu dari Fatin dengan Kekasihmu, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Berikutnya kita akan bergabung bersama dengan Islamic Center Kota Tarakan dalam silang sholat Jumat. Selamat mengikuti.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: Allahumma rabbana jalla salatu wa qaimati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والإحترام أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله واعلموا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu wujud nyata ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui silaturahmi, memuliakan tamu, serta menjaga lisan agar selalu berkata baik atau diam. Sebab orang yang benar imannya akan tercermin dari akhlaknya kepada orang lain. Sehingga dengan memperkuat silaturahmi dan saling memaafkan, kita tidak hanya memperindah hubungan antar manusia, tetapi juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, silaturahmi bukan sekedar hubungan sosial biasa, melainkan bagian dari keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya,

kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga hubungan silaturahim yang baik dengan kerabatnya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa silaturahmi adalah tanda keimanan kita. Kita yang benar imannya tidak akan memutus hubungan dengan keluarga, tidak akan menyakiti saudara kita, dan selalu berusaha menebarkan kebaikan dalam ucapan maupun perbuatan kita dalam kehidupan bersama. Bahkan para ulama pun menjelaskan betapa besarnya keutamaan silaturahmi. Dalam silaturahmi terdapat banyak perkara terpuji, di antaranya adalah mampu mendatangkan ridha ilahi. Hal ini karena silaturahmi merupakan perintah Allah Rabbi. Silaturahmi juga mampu membahagiakan orang lain dan membahagiakan sesama mukmin, termasuk amal yang sangat utama. Selain itu, silaturahmi juga menyenangkan para malaikat, menumbuhkan kenangan baik di hati manusia, serta membuat iblis bersedih karena persaudaraan manusia menjadi kuat. Bahkan silaturahmi dapat memperpanjang umur, melapangkan rezeki. Silaturahmi juga menjadi sebab kebahagiaan orang tua dan leluhur kita yang telah wafat, serta menambah kehormatan dan pahala bahkan setelah seseorang itu pergi meninggal dunia. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Salasatun fi dhillil arsy yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang mendapat naungan arsy pada hari kiamat. Wasilur rahimi. Yang pertama orang yang menjaga silaturahmi. Wa mra'atun mata zaujuha wa taraka aitaman fatakumu alaihim hatta yughniyahumullah aw yamutu. Yang kedua seorang istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian membesarkan anak-anak yatimnya sampai Allah mencukupi mereka atau sampai mereka wafat. Wa rajulun ittakhadha ta'aman wa da'a ilaihil yatama wal masakin. Yang ketiga orang yang membuat makanan kemudian mengajak anak yatim dan orang miskin untuk makan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain itu silaturahmi juga sangat dianjurkan untuk saling maaf memaafkan, terlebih ketika kita berada di momen-momen istimewa seperti hari raya Idul Fitri. Rasulullah juga mengingatkan bahwa segala bentuk kesalahpahaman kepada sesama manusia harus diselesaikan di dunia ini, karena di akhirat kelak tidak ada lagi harta untuk menebus kesalahan, yang ada hanyalah pahala dan dosa. Jika seseorang belum meminta maaf, maka kelak urusannya akan diselesaikan dengan amal kebaikannya, bahkan bisa jadi ia harus menanggung dosa orang lain. Mari kita renungkan betapa banyak kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hubungan anak dan orang tua misalnya, sering kali kita sebagai anak berbicara dengan nada tinggi, membantah atau mengabaikan nasihat orang tua. Sebaliknya, kita sebagai orang tua juga terkadang kurang sabar, mudah marah atau tidak memahami perasaan anak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika pernah dahulu orang yang akan pergi berangkat haji. Tatkala ingin dia pergi berangkat haji, dia membawa uang 1000 dinar emas. Maka tatkala ingin dia berangkat, dia merasa kesusahan membawa uang itu, hingga akhirnya dia menitipkan uang tersebut kepada sahabat lamanya yang terkenal sangat amanah, baik dan jujur. Maka ia pergi silaturahmi kepada sahabat tersebut dengan mengucapkan salam, disambut, lalu mengatakan, "Wahai sahabatku, aku ingin pergi berangkat haji. Tolong aku titip uangku sebanyak 1000 dinar ini, nanti setelah pulang haji akan aku ambil." Setelah pergi haji, maka tibalah waktu kembalinya. Dia pergi ke rumah sahabat tersebut setelah mengucapkan salam, namun kali ini yang menjawab salam adalah anaknya.
Orang yang pergi haji tersebut bertanya, di mana ayahmu? Maka anak tersebut mengatakan, wahai paman, masuklah sebentar, kami akan bercerita. Sesungguhnya ayah kami telah meninggal beberapa hari yang lalu. Maka mendengar hal tersebut, orang yang pergi haji bertanya, adakah ayah kalian menyebut nama paman atau menitipkan sesuatu kepada kalian? Maka anak tersebut menjawab, ayah meninggal dunia dengan mendadak sehingga tidak ada kesan dan pesan yang ditinggalkan kepada kami. Mendengar hal tersebut, orang yang pergi haji balik lagi ke Mekah, menjumpai seorang ulama, bertanya kepada ulama, menceritakan kejadian tersebut. Maka ulama tersebut menganjurkan untuk bertawassul tengah malam di hadapan telaga Zam-Zam. Sebutlah nama temanmu, kalau ia memang ahli surga maka dia akan menyambut jawabanmu. Karena dalam hadis Rasulullah, telaga Zam-Zam merupakan salah satu pintu surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah dia memanggil sekali, dua kali, tiga kali di hadapan telaga Zam-Zam tidak ada jawaban, maka dia kembali kepada ulama menceritakan kejadian tersebut. Lalu ulama itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, temanmu itu berada dalam neraka. Maka orang yang pergi haji tadi berpikir, untuk apa uang yang kutitipkan sehingga membuat dia masuk neraka? Maka ulama itu tersebut melanjutkan untuk meneruskan orang yang pergi haji tersebut datang ke telaga yang berada di daerah Yaman. Telaga itu sangat menyeramkan, yang disebut telaga Barahud. Di situ terdengar orang-orang yang menjerit di siang hari. Konon dikatakan itu adalah salah satu pintu neraka. Maka tatkala dia memanggil temannya sekali saja, langsung sudah ada jawaban, hingga ia bertanya, mana uangku? Dengan izin Allah, orang yang berada dalam telaga tadi mengatakan, uangmu aku simpan di sekian tempat di bawah pohon sehingga istri dan anakku tidak ada yang tahu. Aku orang yang amanah, aku jaga uangmu. Terus kenapa kamu bisa masuk neraka? Bukankah kamu orang yang amanah? Maka orang yang tersebut menjawab, saya masuk neraka bukan karena perbuatan jahat saya, tapi saya masuk neraka disebabkan saya mempunyai adik perempuan. Saya tidak pernah bertanya apa kabarnya. Saya tidak pernah memberikan pertolongan saat ia membutuhkan pertolongan daripada saya. Bahkan saya tidak pernah mendoakan untuknya. Sehingga gara-gara tersebut, tatkala soal pertanyaan dalam kubur ditanya tentang hal itu, saya tidak bisa jawab sehingga saya dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang gemar menyambung silaturahmi dan mudah memaafkan, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan kelak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu.

Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallahumma adamati samadallah. Sufufukum fa'inna tasaytum salah. Rapatkan sufnya, diluruskan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar akan kami ajak Anda untuk mengikuti berita Paguntaka. Selamat mengikuti.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Rikita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pihak perusahaan pemilik takbut yang menabrak pelamping suar merah nomor 2 di alur pelayaran masuk pelabuhan Tarakan beberapa waktu lalu telah memperbaiki pelampung suar yang sempat rusak tersebut. Rambu penanda alur pelayaran itu pun kembali berfungsi normal. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
1: Saat ini sudah ditangani oleh pihak penabrak. Jadi dalam hal ini kapal TB 98-2019.
2: Pelampung suar merah nomor 2 di alur pelayaran masuk pelabuhan Tarakan yang sempat rusak akibat ditabrak kapal takbut kini telah kembali berfungsi normal setelah dilakukan perbaikan oleh perusahaan pemilik takbut. Kepala Distrik Navigasi Kelas 3 Tipe A Tarakan melalui Kasubag Tata Usaha, Dalmon, membenarkan pelampung suar tersebut telah ditangani langsung oleh pihak penabrak, yakni kapal TB Linton 898-2019. Perbaikan dilakukan selama 2 hari, dimulai Jumat 25 September untuk proses reposisi buoy ke titik awal, dan keesokan harinya dilakukan reparasi. Proses reposisi dilakukan dengan meminta bantuan kapal navigasi milik Distrik Navigasi Tarakan. Seluruh biaya bahan bakar dan sewa kapal ditanggung penuh oleh perusahaan selaku perusahaan pemilik takbut.
1: Saat ini sudah ditangani oleh pihak penabrak. Jadi dalam hal ini kapal TB 98-2019 kemarin di tanggal 25 hari Jumat September dilaksanakan reposisi buoy-nya, kemudian besok harinya mereka lakukan reparasi buoy. Jadi kondisi buoy saat ini sudah berfungsi.
2: Ia menyebut keterlambatan perbaikan sebelumnya lebih karena faktor koordinasi internal perusahaan, bukan karena lepas tanggung jawab. Pihak perusahaan mengakui baru pertama kali mengalami kasus menabrak sarana bantuan navigasi pelayaran atau SBNP ini. Dengan telah kembalinya pelampung ke posisi awal dan berfungsi normal, kasus ini dinyatakan selesai. Pihak navigasi akan tetap melakukan pengecekan fisik langsung ke lapangan minggu ini. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga berkaitan dengan terbatasnya stok cabai lokal.
3: Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal, sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk.
4: Stok cabai lokal terbatas, harga di Tarakan capai Rp150.000 per kilogram. Harga cabai di sejumlah pasar di Tarakan, Kalimantan Utara mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga terkait dengan terbatasnya stok cabai lokal serta belum masuknya pasokan melalui jalur laut.
3: Kami tanyakan ke pedagang, kenapa bisa mahal? Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal, sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk, itu penyebabnya. Sedangkan stok untuk yang lokal itu kan sangat terbatas.
4: Dinas Perdagangan menjelaskan pasar Tarakan saat ini mendapat pasokan cabai dari sejumlah daerah, di antara cabai lokal, Sulawesi, dan Jawa. Untuk cabai dari Jawa, sebagian pasokan didatangkan menggunakan pesawat dari Surabaya, sehingga distribusinya memerlukan biaya lebih besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian mengingat ketersediaan stok sangat berkaitan dengan pergerakan harga di pasar. Dinas Perdagangan menyebut salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menambah ketersediaan cabai adalah mendatangkan pasokan dari luar daerah, termasuk melalui operasi pasar. Namun operasi pasar memerlukan ketersediaan barang, sehingga penambahan pasokan menjadi hal penting untuk membantu menjaga harga cabai di pasar. Dinas Perdagangan berharap masuknya pasokan cabai berikutnya dapat menambah stok di pasar, sehingga dapat kembali lebih terkendali. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berengar dan juga pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Pagunta Kasih yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Kepala Lapas kelas 2 Kota Tarakan hanya mengandalkan insting keamanan untuk mengawasi 1.377 warga binaan pemasyarakatan. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
5: Jadi kalau mau dibilang overcrowded, Lapas Kalimantan Utara ini sangat overcrowded, hingga 200%.
6: Lapas kelas 2A Tarakan menghadapi ketimpangan serius dalam jumlah petugas dan warga binaan. Menurut Kepala Lapas kelas 2A Tarakan, Jupri, saat ini satu petugas harus mengawasi 15 warga binaan pemasyarakatan. Selama ini pihaknya hanya mengandalkan insting keamanan untuk meminimalisir perkelahian karena jumlah penghuni tidak sebanding dengan petugas.
7: Kita lebih mengutamakan, kita beratkan ke sisi keamanannya seperti itu. Karena kita mengetahui bersama jumlah penghuni yang ada di Lapas Tarakan ini dengan jumlah petugas itu tidak sebanding. Makanya kita cuma hanya mengandalkan insting security saja.
6: Di Lapas Tarakan saat ini terdapat 88 petugas, sedangkan jumlah warga binaan sebanyak 1.377 orang. Menurut staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kota Tarakan, Hendra, Kaltara hanya memiliki 2 lapas di Tarakan dan Nunukan untuk melayani 5 kabupaten kota.
5: Lapas Tarakan ini sekarang isinya 1.377. Kalau sel tadi ada di mayoritas dengan kasus narkoba, Mbak. Jadi di Kalimantan Utara ini kan hanya terdapat 2 lapas. Ya, kita mengingat yang seluasnya ini ada Nunukan, Malinau, baru Tanjung Selor, itu semua dikirim itu ke KTT, itu dikirimnya kalau nggak ke Tarakan ya ke Nunukan. Nah, makanya kalau kita mengingat di Lapas Tarakan ini sampai 1.300, di Nunukan pun juga isi 1.000, Mbak, seperti itu. Jadi kalau mau dibilang overcrowded, Lapas Kalimantan Utara ini sangat overcrowded, hingga 200%.
6: Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan Kaltara menyoroti keterbatasan personil dan daya tampung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: 3 orang ditetapkan tersangka kasus dugaan etomidet di Tarakan. Hasil lapor menyatakan positif.
8: Kasus tindak pidana narkotika yang jenis etomidet itu penyidik sudah tetapkan tersangka.
9: Perkara dugaan peredaran narkotika jenis etomidet di Tarakan memasuki babak baru. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka setelah hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau lab 4 terhadap barang bukti dinyatakan positif. 3 tersangka masing-masing LSA alias AW serta 2 perempuan berinisial DA dan CH. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli membenarkan penetapan ketiga tersangka tersebut. Kemudian hasil pemeriksaan lapor juga sudah keluar dan dinyatakan positif. Kasus ini bermula ketika LSA diamankan polisi pada 20 September lalu di pinggir jalan Dr. Sutomo, Kota Tarakan. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya, polisi menemukan satu cartridge yang diduga mengandung etomidet. Temuan tersebut kemudian dikembangkan penyidik hingga mengarah kepada 2 perempuan berinisial DA dan CH. DA diamankan di salah satu tempat hiburan malam atau THM, sedangkan CH diamankan di kediamannya. Tak terhenti di situ, polisi juga melakukan penggeledahan di kediaman LSH. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan 59 bungkus cartridge bertanda tux dan berat bersih mencapai 147,3 gram.
8: Kasus tindak pidana narkotika yang jenis etomidet itu penyidik sudah tetapkan tersangka. Dari hasil uji lapor dinyatakan bahwa positif.
10: Yang dua-duanya lagi, dua cewek itu?
8: Ketiganya
10: tersangka. Berarti udah di sel dia nih ya.
9: Meski telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, penyidik masih mendalami peran masing-masing dalam perkara tersebut. Polisi juga masih mengurai asal barang, proses pemesanan hingga tujuan penguasaan cartridge yang hasil pemeriksaan lapornya dinyatakan positif. Polisi juga belum menyimpulkan secara terbuka mengenai tujuan akhir barang tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung. Sementara itu, LSA alias AW disebut merupakan salah satu kontraktor di Tarakan. Status tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan profesi atau kegiatan usahanya dalam perkara dugaan narkotika ini. Atas perkara tersebut, ketiga tersangka dijerat pasal 119 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hingga kini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan untuk mengungkap secara utuh rangkaian perkara tersebut, termasuk asal barang dan keterkaitan masing-masing tersangka. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar anak tidak terseret arus informasi negatif, anak harus memiliki kemampuan literasi digital.
11: dengan metode nomor WhatsApp dan sebagainya. Lalu dimulailah ada nomor WhatsApp yang diberikan, dimulailah sudah dengan kegiatan-kegiatan ya seperti pemerasan.
12: Pesatnya arus informasi di era digital tentu memiliki dampak positif dan negatif pada anak. Tentu agar anak tidak tersesat dalam arus informasi negatif, anak harus memiliki kemampuan literasi digital. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan, Dr. Jumiati. Jumiati mengatakan, memberikan pemahaman literasi digital oleh orang tua kepada anak menjadi sangat penting. Mengingat dengan literasi digital, anak menjadi cerdas saat berselancar di dunia maya, bisa memilah informasi, menjaga privasi, dan berinteraksi secara sehat di medsos.
11: Sudah melihat, oh ini seperti ini roh anak-anak. Akhirnya itu dibaca oleh predator digital, itu untuk mulai melakukan pendekatan kepada anak, memberikan rasa nyaman kepada anak, memberikan janji-janji kepada anak. Lalu mulai masuk orang private dengan metode nomor WhatsApp dan sebagainya. Lalu dimulailah ada nomor WhatsApp yang diberikan, dimulailah sudah dengan kegiatan-kegiatan ya seperti pemerasan atau anak disuruh berfoto. Ya, makanya itu pentingnya namanya literasi digital.
12: Untuk diketahui sebanyak 53% atau sekitar 40 juta dari 80 juta anak di Indonesia terpapar konten negatif, utamanya konten bermuatan seksual di media sosial. Oleh karenanya, melalui literasi digital, anak diharapkan mampu menciptakan ruang aman dalam mengakses, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara kritis, bijak, dan aman melalui teknologi digital. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Baguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya harga cabai di sejumlah pasar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga berkaitan dengan terbatasnya stok cabai lokal. Kepala Lapas Kelas 2 Kota Tarakan mengandalkan insting keamanan untuk mengawasi 1.377 warga binaan pemasyarakatan. Wakil kerabat kerja redaksi bertugas, saya Rigi Tabi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Baguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Malang The Bandit dengan kasih. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama berita Paguntaka edisi Jumat 2 Oktober 2026. Namun pendengar, jangan banyak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Berikutnya ada lagu dari Maisaka dengan Berharap Tulus. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Prodangdut Dangdut adalah kita tentunya di siang hari ini. Prodangdut akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihannya. Di tadi sudah kita dengarkan bersama lagu dari Sita Sania dengan Aku Rela dan juga Singka Sisuka dengan Jakarta Kalimantan ya. Kita coba bacakan informasi dari Buol ya, di mana menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Daerah atau HUTDA Kabupaten Buol ke-27 yang akan diperingati pada 12 Oktober 2026. Komunitas Pemuda Bumi Nipah Kelurahan Buol menggelar turnamen bola dangdut. Turnamen bola dangdut tersebut berlangsung di lapangan yang berada di perbatasan antara Kelurahan Buol dan Kelurahan Kali, Kabupaten Buol. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan masyarakat dalam menyemarakkan momentum HUTDA Kabupaten Buol. Salah satu panitia Arbain mengatakan turnamen tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUTDA, tetapi juga bertujuan mengolahragakan masyarakat sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga dari berbagai kecamatan. Turnamen bola dangdut perdana tersebut diikuti sebanyak 27 tim yang berasal dari 9 kecamatan di Kabupaten Buol. Sementara itu kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat belum mengirimkan tim untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Selama kurang lebih sepekan pelaksanaan pertandingan, antusiasme pemain maupun masyarakat yang menyaksikan pertandingan terpantau cukup tinggi. Pertandingan digelar setiap sore dan mendapat perhatian masyarakat yang datang memberikan dukungan kepada tim masing-masing. Memasuki babak 16 besar, setiap manajer tim diperbolehkan mencari pemain transfer untuk memperkuat skuadnya. Namun, pemain yang didatangkan harus memenuhi persyaratan, salah satunya memiliki KTP Kabupaten Buol. Arbain mengajak seluruh pemain dan supporter untuk terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, sikap sportif dari seluruh peserta dan supporter diperlukan agar turnamen bola dangdut perdana tersebut berjalan aman, lancar, dan sukses hingga babak final. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah olahraga, berar silaturahmi, sekaligus merayakan HUTDA Kabupaten Buol ke-27. Ya. Informasi tersebut terdengar tentunya kami kutip dari laman rri.co.id. Berikutnya ada lagu dari Siti Rahmawati dengan Cintaku Hanya Dia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Rodangdut Dangdut adalah kita ya, lagu dari Tasya Rosmala dan juga Gerry Mahesa dengan Memori Berkasih, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kita menuju informasi selanjutnya, pendengar, di mana sebagai wujud nyata dari dedikasi terhadap musik dangdut yang telah dibangun sejak tahun 2014, salah satu stasiun televisi swasta Indosiar menggelar Indonesian Dangdut Award 2026 yang digelar pada Rabu 30 September ya 2026. Diketahui ajang penganugerahan ini hadir untuk memberikan penghormatan serta pengakuan tertinggi bagi para insan dangdut Indonesia yang dinilai berprestasi dan konsisten melahirkan karya-karya terbaik. Harsiwi Ahmad selaku Direktur MTEK Media menyampaikan bahwa pesatnya perkembangan musik dangdut saat ini didorong oleh tingginya minat generasi muda serta konsistensi para musisi melahirkan karya baru. Tren ini ditandai dengan hadirnya subgenre seperti hipdut yang mendominasi kalangan anak muda, di samping lagu daerah dan dangdut alternatif yang kian berkaya musik tanah air. Potensi inilah yang menjadi alasan Indosiar untuk terus menyediakan wadah dan apresiasi bagi para pelaku industri dangdut. Kemudian sebanyak 14 penghargaan diberikan kepada para pemenang di malam puncak Indonesian Dangdut Award 2026, terdiri dari 12 kategori dengan nomine, satu kategori social media darling yang akan di-vote selama acara berlangsung, serta satu penghargaan khusus lifetime achievement. Berikut daftar nama-nama peraih penghargaan ajang Indonesian Dangdut Award 2026, yaitu untuk penyanyi dangdut solo pria terpopuler Jatuh Badan Nasar, penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Lesti Kejora, penyanyi dangdut pendatang baru solo pria terpopuler Valen D.A., penyanyi dangdut pendatang baru solo wanita terpopuler Mila D.A., duo, duet, grup kolaborasi dangdut terpopuler Mila D.A. dan juga Valen D.A., duo, duet, grup kolaborasi daerah hipdut dangdut dimenangkan oleh Toton Karibo featuring Novia Bahmit dan Jackson Zeran. Kemudian ada lagu dangdut terpopuler Meleleh Bahagia yang dinyanyikan oleh Mila D.A. dan Valen D.A. yang diciptakan dari Bal Sahrul. Kemudian video klip dangdut terpopuler yaitu PPN Para Pencari Nafkah yang dinyanyikan Rizky Bilar, Abi Ramzi dan Gilang Dirga. Video klip daerah hipdut atau dangdut alternatif terpopuler Magina Laing, penyanyi Selviyama yang disutradarai Tabas Upuji. Kemudian ada penyanyi daerah hipdut dangdut alternatif solo pria terpopuler yaitu Gilga Sahid ya. Kemudian masih ada penyanyi daerah hipdut dangdut alternatif solo wanita terpopuler yaitu Soimah. Lagu daerah hipdut dangdut alternatif populer Ambon Manise, penyanyi Toton Karibo featuring Novia Bahmit dan Jackson Ziran. Sosial media daring April DA dan lifetime achievement dianugerahkan kepada Ike Nurjanah ya. Itu dia pendengar untuk daftar-daftar nama pemenang di Indonesian Dangdut Award 2026 Indosiar ya. Dan tentunya kembali kami hadirkan lagu dangdut dari Syahiba Sofa dengan Perlahan.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore untuk Anda di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Panas ya, panas banget. Tapi mudah-mudahan panasnya hanya panas di cuaca ya, enggak sampai ke hati apalagi ke kepala. Hari ini mudah-mudahan menjadi Jumat yang penuh kedamaian, Jumat yang penuh semangat, tapi enggak ada yang galau-galau, enggak ada yang marah-marah ya. Pokoknya ini sudah semakin dekat dengan akhir pekan, ya udah dibawa happy aja ya. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak kita sukai, ya itu adalah dinamika hari. Kita enggak mungkin kan ya untuk selalu menginginkan hari itu berpihak sama kita terus. Ada aja ya kan faktor-faktor yang membuat terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kita sih maunya hari itu berlangsung smooth aja, lancar aja. Tapi kan kita juga punya lingkungan yang memengaruhi ya. Kita mungkin maunya baik-baik aja, tapi ya kadang-kadang ujian itu datang dari mana aja, dari orang terdekat ya, pokoknya lingkungan-lingkungan lah yang bikin emosi kita naik turun ya. Jadi kalau hari ini ya mungkin gak bisa dibilang good day, ya jangan juga dibilang bad day ya, karena baik buruknya itu bagaimana kita memandangnya aja. Nah kalau kita mungkin merasa hari ini buruk untuk kita, ya kita mulai berpikir deh untuk bersyukur ya. Karena kalau kita bersyukur tuh biasanya nanti kejengkelan kita secara perlahan akan menghilang. Yang ada nanti terganti dengan, oh iya ya, masa hal sesepele itu bikin saya marah-marah, bikin saya merasa paling dizolimi. Sementara banyak sekali manfaat, banyak sekali hal-hal baik, banyak sekali hal-hal menyenangkan yang sudah Anda terima ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan persentasenya masih kecil yang buruk-buruk ini, ya udahlah ya, anggap aja itu sebagai batu kerikil di perjalanan. Lempar aja ke samping terus hindari ya kan. Yang penting hari ini semangat, yang bakal liburan di akhir pekan lebih semangat lagi. Tapi yang tetap harus kerja ya enggak apa-apa, semangatnya terjaga ya, karena tetap ada hari libur walaupun enggak mesti di tanggal merah atau di weekend. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat jaga kesehatannya ya. Apalagi sekarang panas terus ya kan. Jadi harus hati-hati nih jaga kesehatan supaya kesehatannya tetap prima ya. Banyak-banyak minum air putih, hindari asupan-asupan yang dilarang kalau Anda punya riwayat penyakit tertentu ya. Jangan bandel, karena berangkat dari bandel itu nanti akan terjadi yang lebih buruk lagi ya. Oke, kita menantikan azan asyar ini di menit ke-12 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan juga Mas Aik penata musik kita sudah menyiapkan rangkaian lagu-lagu pilihannya untuk sesi info dan musik ya, untuk kita menantikan tepat pukul 16. Nanti dari pukul 16 sampai pukul 17 juga akan hadir musik dan info sesi lanjutan untuk menantikan Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17. Dari Cindy Bernadette dan Rio Febrian juga Elo. Mari kita berpesta.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, sudah kami hadirkan untuk kumandang azan asyar wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Nah, kita lanjutkan kembali kebersamaan dengan beberapa lagu sampai setengah putaran ke depan menuju tepat pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita dengarkan juga beberapa promo dan serta iklan layanan masyarakat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Tarakan, frekuensi 97,9 MHz.
1: Apa sih yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jangan pernah berniat untuk mencobanya. Selalu katakan tidak pada narkoba.

0: Wih, gila, gila, gila, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila, gila, gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar dari Abdul and the COVID Theory dengan Lovable yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, satu informasi. Halo warga Tarakan dan sekitarnya, lagi asik nungguin paket, tiba-tiba dapat pesan paket Anda ditahan dan disuruh bayar pajak sekarang juga. Nah, jangan panik ya, apalagi kalau sampai diancam paketnya akan disita atau kena pidana. Hati-hati ya, itu modus penipuan. Pelaku sering banget pakai nomor dengan foto profil pegawai atau logo instansi biar kita percaya. Ingat faktanya, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jadi kalau dapat pesan mencurigakan, lakukan 3 langkah aman. Pertama, stop, jangan panik, dan jangan langsung transfer. Kedua, cek, pastikan status barang kirimanmu pakai nomor resi yang valid melalui beacukai.go.id atau barang kiriman. Dan ketiga, segera laporkan ke kanal resmi Bea Cukai jika ada indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang, Bais.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Selamat sore warga Kota Tarakan dan sekitarnya. Satu informasi terkait penipuan mengatasnamakan bea cukai melalui opsi barang kiriman. Halo warga Tarakan dan sekitarnya, lagi asik nungguin paket, tiba-tiba dapat pesan paket Anda ditahan dan disuruh bayar pajak sekarang juga. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, jangan panik ya. Apalagi kalau sampai diancam paketnya akan disita atau kena pidana. Hati-hati, itu modus penipuan. Pelaku memang sering sekali menggunakan nomor dengan foto profil pegawai atau logo instansi, biar kita percaya. Tapi faktanya, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jadi kalau dapat pesan mencurigakan, lakukan 3 langkah aman. Pertama, stop. Jangan panik dan jangan langsung transfer atau memberikan dana dalam bentuk apapun. Kedua, cek. Pastikan status barang kirimanmu menggunakan nomor resi yang valid melalui beacukai.go.id/barangkiriman. Dan ketiga, lapor. Segera laporkan ke kanal resmi Bea Cukai jika ada indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, beduang, bais.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita.

0: Al-Fatihah.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dari rangkaian lagu-lagu ini kita terus melaju sampai di menit ke-19 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sore hari biasanya sudah mulai dengan aktivitasnya ya, olahraga atau mungkin jalan-jalan atau mungkin ada keperluan ya, mengharuskan Anda menemui seseorang atau kebutuhan-kebutuhan lain yang mengharuskan juga Anda keluar dari rumah. Dan yang sudah bersiap-siap untuk pulang dari kantor ya atau tempat kerja, nah ya biasanya ada yang setengah hari, ada juga yang tetap pulangnya di sore hari ya. Masing-masing tempat kerja punya kebijakan yang berbeda. Yang sudah menikmati waktu pulangnya sejak siang tadi, alhamdulillah ya. Yang WFH apalagi ya, karena memang di hari Jumat kebijakan baru ada yang menerapkan kerja dari rumah ya. Yang masih harus bekerja, semangat ya, siapa tahu ini sudah dekat-dekat dengan waktu pulang, lebih semangat lagi. Biasanya pulang nanti ada agendanya ya, mampir-mampir atau nongkrong-nongkrong, gak langsung pulang. Atau mungkin ada juga yang punya keperluan ke pasar, karena biasanya akhir pekan kan seluruh formasi keluarga ini lengkap. Nah, dihabiskan waktunya dengan makan-makan bersama ya kan, masak yang spesial. Nah, jadi kadang ada yang pulang kerja tujuannya enggak lain dan tidak bukan adalah pasar. Nah, 20 menit dari pukul 16 ini kita menantikan lintas Banjar nanti ya pada pukul 17. Jadi kita masih ada beberapa lagu lagi, masih banyak. Ada Arsi Widianto, ada juga Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah ya. Tapi kali ini kita ke Burung Gereja dulu bersama Dul Jailani.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Pendengar, kolaborasi apik dari Firsa Besari dan Prinsa Mandagi melawan hati, lagu yang dirilis tahun 2020. Pendengar, informasi kembali untuk Anda, warga masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Pernahkah Anda memperhatikan rokok yang beredar sekitar kita? Waspada ya, apakah Anda tahu ciri-ciri rokok ilegal? Nah, kenali ciri-cirinya agar kita semua bisa lebih bijak dalam memilih. Ada 3 cara mudah untuk mengenalinya. Pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Kedua, periksa pita cukainya. Rokok ilegal itu tidak memiliki pita cukai yang sah. Biasanya kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru pakai pita cukai palsu, rusak, dan bekas pakai. Dan yang ketiga, perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur ya, karena rokok ilegal ini sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok yang terdaftar secara resmi. Nah, bila Anda menemukannya, jangan ragu untuk melaporkan peredarannya ke kantor bea cukai terdekat. Mari bersama-sama cegah rokok ilegal sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar dari Marion Jola, menangis tanpa air mata, tuntas sudah kebersamaan kami dengan musik dan info sore. Untuk selanjutnya kami mempersiapkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya. Selengkapnya bersama saya Setiar Seno. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Seno, apa kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah masih baik Syasha, bagaimana di Nunukan?
1: Di Nunukan juga kami dalam keadaan sehat walafiat dan untuk cuaca di Nunukan saat ini panas terik menyala Seno.
0: Panas terik menyala ya, tapi masih ada kabut asap di sana.
1: Sepertinya sudah mulai menipis untuk saat ini.
0: Alhamdulillah. Baik, Sasya, itu kabar baik ya. Silakan, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini, Sasya?
1: Baik, Seno, untuk sore hari ini ada informasi terkait penerima bantuan sosial yang dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah.
0: Baik, silakan Sasya untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno yang ada di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, penerima bantuan sosial dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah karena masa kepesertaan mereka resmi dibatasi maksimal 5 tahun. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia kini membatasi masa penyaluran bantuan sosial atau bansos. Setiap penerima manfaat hanya bisa menerima bantuan maksimal 5 tahun. Di Kabupaten Nunukan, aturan ini mulai diterapkan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE. Warga usia produktif yang dihentikan bansosnya akan dialihkan untuk menerima bantuan modal usaha. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin mengatakan, juknis aturan ini sudah keluar dan sosialisasi terus dilakukan agar warga siap mandiri.
3: Untuk di Kabupaten Nunukan sendiri, jangankan 5 tahun, ya 10 tahun kayaknya sudah ada. Itu ya. Nah, jadi pelan-pelan itu mulai kita edukasi melalui usaha ya, dan dari pemerintah daerah juga sebenarnya sudah ada memberikan juga, selain dari Kementerian Sosial itu ada memberikan namanya PPSE ya, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, itu diberikan bantuan usaha itu 5 juta per orang.
2: Untuk tahap awal, Kabupaten Nunukan menargetkan 5 penerima bansos usia produktif untuk graduasi dari daftar bantuan reguler. Jumlah ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Wahyudin menambahkan, proses administrasi dan komitmen bersama kini sedang berjalan.
3: Nah, untuk Kabupaten Nunukan sendiri, itu juga sudah ada kemarin memberikan bantuan khusus untuk saat ini. Cikal bakal yang akan kita berikan itu sekitar 5 orang ya yang di cover, karena memang kota masih terbatas untuk tahun ini. Dan dari 5 orang itu 3 orang sudah kita buatkan komitmen ya, semacam surat pernyataan graduasi, dan mereka siap untuk graduasi.
2: Meski usia produktif diwajibkan mandiri, pemerintah memastikan aturan ini tidak berlaku untuk kelompok rentan. Warga lanjut usia dan penyandang disabilitas dipastikan tetap diakomodir sebagai penerima bantuan sosial. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke rekan Seno yang ada di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Fadli. Halo Bang Fadli, selamat sore.
1: Halo, halo Bang Seno, kabar sehat?
0: Cuaca gimana?
1: Ya, cuaca di Banjarmasin ini apa ya?
0: Apa
1: Sendu,
0: ya?
1: bukan mendung
0: Apa
1: tapi
0: ya?
1: karena kabut ini, Seno.
0: Iya, betul. Kayaknya 11-12 ya di sini ya. Jangan sampai kita saling mengirim ya.
1: Mudah-mudahan ya, jangan sampai
0: Iya.
1: nanti Palangka ngirim ke Banjarmasin, Banjarmasin ngirim ke Palangka nanti.
0: Betul, jangan sampai seperti itu. Cepat-cepat hujan aja ya.
1: Amin.
0: Baik. Bang Padli, apa informasi dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, ini masih terkait dengan Karhutla Seno, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas kembali diterapkan Seno.
0: Baik, silakan Bang Padli, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno, pendengar dan pemirsa. Setelah lebih dari 2 pekan menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat buruknya kualitas udara yang dipicu kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla itu menunjukkan di penurunan.
3: PTM terbatas mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan Kota Banjarmasin sejak 1 Oktober dan akan dievaluasi selama 3 hari ke depan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kualitas udara diklaim menunjukkan perbaikan alias kuning, sehingga kegiatan belajar mengajar secara langsung dapat kembali dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan. Menurutnya penerapan PTM terbatas tetap mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena itu, satuan pendidikan diminta tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Rian menegaskan apabila kondisi kualitas udara kembali memburuk, pihaknya akan melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi di lapangan.
2: Kemudian kita mengevaluasi indeks pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla itu menunjukkan di penurunan perbaikan kualitas udara di kuning, sehingga kalau sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka penerapannya adalah pertemuan tatap muka terbatas artinya penyesuaian jam belajar, kemudian protokol kesehatan, kemudian pelaksanaan semua kegiatan di dalam kelas sedang ada di luar ruangan kelas.
3: Sementara itu, Sari, orang tua siswa di salah satu SD di Banjarmasin mengingatkan anaknya untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruang kelas. Hal itu terus ia tanamkan kepada sang anak untuk menghindari paparan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan.
4: Sekarang kan sudah mulai masuk sekolah ya, tidak PJJ lagi. Tapi asap kan masih tetap terasa. Jadi si anak dari berangkat sekolah, itu dari rumah itu sudah dipergunakan masker, kemudian sampai di sekolah dikasih pesan untuk maskernya tetap dipakai, tidak dilepas, biar bisa meminimalisir menghirup asap.
3: Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan PJJ selama 2 pekan lebih menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap Karhutla yang berada di kategori berbahaya. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik selama kualitas udara berada pada kondisi yang tidak aman untuk aktivitas di luar ruangan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, demikian Seno informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan, pendengar dan pemirsa, ada rekan saya Ervi. Halo, selamat sore, Ervi.
1: Sore, Seno, Sasha di Nunukan, Bang Fadli di Banjarmasin. Apa kabar?
0: Semuanya ditanya ya. Baik, Ervi, gimana cuaca dan kabar di Tarakan?
1: Cuaca Tarakan nggak usah ditanya lah ya Seno ya, hari-hari
0: Nggak usah
1: gitu
0: ditanya
1: aja,
0: ya.
1: panas Seno,
0: Gitu-gitu aja ya.
1: panas.
0: Panas-panas ya. Ini
1: Kabarnya kita kepanasan.
0: Kapan terakhir kali hujan di Tarakan?
1: Kadang hujan aja tapi malam, itu pun hujannya juga nggak seberapa lah dibandingkan panas yang sangat-sangat cetar itu kan.
0: Sangat-sangat rutin gitu ya.
1: Jadi ya begitulah ya sampai hari ini, finish.
0: Oh, kayaknya sedih sekali sih RP hari ini.
1: Iya, panas Seno, panas. Ini
0: panas
1: AC
0: ya,
1: udah gak ada rasanya lagi.
0: Kelihatan,
1: iya
0: berarti
1: kan?
0: Dari sini juga. Kan?
1: Kelihatan ya, betapa putus asanya
0: iya.
1: Aku.
0: Iya, betul.
1: Astagfirullah.
0: Oke, RP, ada informasi apa untuk kita dari Tarakan sore ini?
1: Ini terkait harga cabai di Tarakan yang lagi menyala juga nih Seno.
0: Tambah panas.
1: Kurang lebih ya. 1 kilo daging ini.
0: Waduh, harganya makin naik ini ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, RP.
1: Terima kasih Seno, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga berkaitan dengan terbatasnya stok cabai lokal. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
2: Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal. Sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk.
3: Stok cabai lokal terbatas, harga di Tarakan capai Rp150.000 per kilogram. Harga cabai di sejumlah pasar di Tarakan Kalimantan Utara mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga terkait dengan terbatasnya stok cabai lokal serta belum masuknya pasokan melalui jalur laut.
2: Kami tanyakan ke pedagang, kenapa bisa mahal? Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal. Sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk. Itu penyebabnya. Sedangkan stok untuk yang lokal itu kan sangat terbatas.
3: Dinas Perdagangan menjelaskan pasar Tarakan saat ini mendapat pasokan cabai dari sejumlah daerah. Di antara cabai lokal, Sulawesi, dan Jawa. Untuk cabai dari Jawa, sebagian pasokan didatangkan menggunakan pesawat dari Surabaya, sehingga distribusinya memerlukan biaya lebih besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian mengingat ketersediaan stok sangat berkaitan dengan pergerakan harga di pasar. Dinas Perdagangan menyebut salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menambah ketersediaan cabai adalah mendatangkan pasokan dari luar daerah, termasuk melalui operasi pasar. Namun operasi pasar memerlukan ketersediaan barang, sehingga penambahan pasokan menjadi hal penting untuk membantu menjaga harga cabai di pasar. Dinas Perdagangan berharap masuknya pasokan cabai berikutnya dapat menambah stok di pasar, sehingga dapat kembali lebih terkendali. Agung Wirawan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangka bersama Seno.
0: Iya, terima kasih RP dari Tarakan. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya, Dita. Halo, selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore juga, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya?

0: DJ.
1: Iya, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
0: Terima kasih banyak Seno, pendengar dan pemirsa. Prosatu RRI Samarinda dan juga Lintas Banjar Nusantara, pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Zulfikar.
2: Pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat keberlanjutan usaha. Perwakilan Sustainable Development Goals atau SDGs Center Universitas Mula Warman, Dedi Cahyadi mengatakan, perguruan tinggi memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang mengikuti program registrasi bisnis SDGs.
3: Terkait dengan pembinaan ataupun mentoring dan yang sejenisnya itu, kita akan upayakan untuk teman-teman yang mungkin memang masih belum bisa mencapai ke sana dengan adanya sumber daya yang ada di universitas, kita bisa bantu teman-teman UMKM untuk mencapai tadi goals apa aja yang ingin dicapai oleh teman-teman di UMKM. Harapannya dengan keroyokan nih dari berbagai stakeholder ini, kita bisa membantu teman-teman di UMKM untuk dapat lebih berkembang. Ya tadi terutama untuk meningkatkan dari sisi pemasaran maupun dari sisi SDM dan juga hal-hal yang lainnya.
2: Jadi menyebut kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat membantu UMKM berkembang, terutama dalam meningkatkan pemasaran dan kualitas sumber daya manusia. Keberlanjutan usaha juga menjadi salah satu fokus utama dalam program tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor, UMKM di Kalimantan Timur didorong mencapai target pembangunan berkelanjutan secara bertahap hingga 2030. Penampingan dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Itu tadi informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur untuk sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
1: Iya, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih sangat berbahaya. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15, kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data Menteri Kehutanan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
1: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu pasti banyak sana daripada kita kan itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para

0: Siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
1: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk. Artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Hai apel.
1: Hai juga anggur. Aku masih jet lag nih. Aku kan jauh dari Inggris.
2: Hai, perkenalkan, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
2: Aku berasal dari sini. Aku kan baru dipanen tadi pagi. Kalau kamu dari mana?
0: Dari Itali.
2: Oh.
0: Pantesan penampilanmu beda ya. Gak seperti kami. Glowing. Diam guys. Ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
3: Pa.
4: Iya ma.
3: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
4: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
3: Oh ya?
4: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
2: Dadah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Program 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Halo masyarakat kota Tarakan dan sekitarnya. Ada yang baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri, atau mungkin baru mau jalan-jalan atau juga mau dinas ke luar negeri. Nah, nanti kan biasanya akan kepikiran tuh mau bawa oleh-oleh gitu ya. Tapi ini diingat-ingat dulu, kalau Anda bawa handphone atau komputer genggam atau tablet baru dari luar negeri, nah ada yang harus Anda perhatikan ya. Pastikan IMEI ponsel Anda terdaftar secara sah ya. Nah, ini mungkin ada yang tanya, IMEI itu apa sih? Singkatnya, IMEI itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak seluler biar bisa dipakai di Indonesia dan konsumennya juga aman, mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar IMEI. Jadi jangan lupa, langsung daftarkan handphone Anda ke petugas bea cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Ingat ya, maksimalnya cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan untuk mampir ke kantor bea cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Ingat, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya itu saja, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, atau menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika juga termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Yang pelakunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Selalu pilih lingkungan yang positif.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

sudah dengan Melly Mono sendiri lagu-lagu ini yang akan segera beralih dengan program religi islami. Kita dengarkan untuk lagu islami yang akan dirangkai langsung dengan pengajian Abian Muwafaq Surah Al-Ankabut ayat 56 hingga 64.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya

saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hambal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70.000 malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Indah Never Tari 2/3 malam adalah lagu islami terakhir yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini kita beralih dengan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia untuk mengisi perjalanan waktu kita sampai tepat pukul 19. Nah, pada pukul 19 nanti akan hadir kembali musik dan info malam. Sembari kita menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, warta berita dari Pro3 Jakarta. Terima kasih pendengar untuk setianya bersama kami. Kita lanjut lagi. Setelah ini akan hadir Kesempurnaan Cinta bersama Nadira Suryadi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Pendengar secantik Ferenza Titania di mana-mana mengawali jumpa kita untuk sesi pukul 19 ya. Saat ini informasi waktu menunjukkan pukul 19.03 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kita masih akan terus melaju dengan lagu-lagu ini sampai nanti pukul 20 ya. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga nanti akan mengumandangkan azan Isya di menit ke-13. Setelah itu lagu-lagu ini akan kembali menghibur Anda sampai pukul 20. Jadi apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Mudah-mudahan selalu semangat ya, sehat dan menikmati malam hari ini maksimal dengan keluarga lengkap, dengan orang-orang tercinta. Oke, kita dengarkan bersama di mana-mana Ferenza Titania.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Anda pasti sudah tidak asing dengan lagu ini, bukan? Setiap ada perayaan ulang tahun, lagu ini wajib dinyanyikan. Tapi, tahukah Anda asal-usul lagu ini? Lagu yang fenomenal tersebut diciptakan pada tahun 1893 oleh seorang guru TK asal Amerika Serikat bernama Mildred Hill. Awalnya lagu ini berjudul Good Morning to All untuk menyambut anak-anak di sekolahnya setiap pagi. Lagu ini semakin populer sehingga adik dari sang pencipta mengubah lirik Good Morning to All menjadi Happy Birthday to You seperti yang kita kenal sekarang. Meski hanya memiliki lirik sebanyak 4 baris, lagu ini masuk dalam Guinness Book of World Record sebagai lagu yang paling sering dinyanyikan di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa.

Helenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Tahu nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

amat tuh, aku yang salah ya. Iya, siapapun yang salah, salahkan aja keadaan. Oke, selamat malam. Halo warga kota Tarakan tercinta ya. Sudah makan malam belum? Sudah? Makan malam apa? Pastikan ada asupan ini ya, jangan kencang di karbo aja, tapi kencangin seratnya, kencangin juga cairannya ya. Terus juga serat dan juga vitamin, proteinnya itu loh ya. Jadi jangan asal banyak nasi aja gitu ya. Sebenarnya nasi itu malah dianjurkan untuk dikonsumsi secukupnya aja ya. Jadi fokusnya ke serat ya, sayuran, buah, protein ya, nabati, hewani gitu ya. Gitu. Jadi untuk malam ini apapun menunya tetap disyukuri ya, dan pastikan itu juga adalah menu-menu sehat ya kan, ketimbang ngemil-ngemil yang padat minyak dan lain sebagainya ya. Makan malamnya diperhatikan, banyakin sayurnya ya, apalagi kondisi cuaca lagi gak baik-baik aja, jadi pintar-pintarlah menjaga kesehatan. Dari Elmatu masih ada Elizabeth Tan featuring Hazama, juga nanti ada Fabio Asher ya. Kita cukupkan waktu sampai menjelang pukul 20. Nah, saat ini juga Erwi pamit ya dari ruang dengar Anda, karena nanti akan ada Agus Maulana yang akan mengisi ruang dengar Anda selanjutnya. Terima kasih warga-wargi Kota Tarakan dan sekitarnya yang sudah bersama kami, bersama saya khususnya ya. Mohon maaf, mohon maklum kalau ada kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan selama menemani Anda semua dari pukul 3 sore tadi ya. Oke, selamat menikmati malamnya warga-wargi Kota Tarakan dan sekitarnya. Saya Arfi Febrianti bersama Angga Hadi, mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi di masa tugas saya selanjutnya ya. Kapan? Besok. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, kita ke Fabio Asher, Akhir Yang Manis.

Siapakah penyumbang oksigen terbesar di dunia? Bila Anda menjawab pohon, jawaban Anda kurang tepat. Pohon yang ada di muka bumi ini hanya menyumbang 20%, sedangkan penyumbang terbesar sampai 80% adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil, tersebar di seluruh lautan di dunia ini. Jumlah mereka ditentukan dua hal, yaitu sinar matahari dan makanan. Makin banyak sinar matahari, makin banyak makanan, maka jumlah mereka akan semakin banyak, dan di kawasan tersebut akan menjadi kaya akan oksigen.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh potensial melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
8: Bahwa saya
3: Dalam menjalankan tugas jabatan
8: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
3: Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Dan kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP atau pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang.
2: dengan kawasan industri.
10: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, mungkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardihaskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
1: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan hari batik nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik juga ya.
0: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
2: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
0: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
4: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
4: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
6: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, ya karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
4: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perdana Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

0: VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Hello. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di malam hari ini ya, malam Sabtu. Untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Hawa-hawa masih awal bulan ya pendengar ya. Semoga di awal bulan di Oktober ini diawali dengan hal-hal baik agar kedepannya sampai akhir bulan nanti berujung baik. Dan pendengar, selama kurang lebih 4 jam ke depan hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda tentunya dengan sejumlah program di malam hari ini. Mulai dari mimbar agama Katolik yang sesaat lagi Anda ikuti, dan kemudian akan dilanjut dengan sajian drama radio yang akan kami putarkan untuk Anda di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian pendengar, di pukul 22 kembali kami ajak Anda untuk bersafari ke masa lalu lewat lagu-lagu dalam segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan kami tutup dengan sajian lagu-lagu untuk menemani istirahat malam Anda dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti Mimbar Agama Katolik oleh Markus Huarnoning dengan tema Jangan Menilai Orang Lain Terlebih Dahulu Tapi Nilai Diri Sendiri.

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Tarakan di mana saja Anda berada. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Frater Markus Warnoning, dalam acara mimbar Katolik. Kita akan bersama-sama kurang lebih 30 menit ke depan. Oleh karena itu, marilah kita awali ibadat singkat ini bersama dalam mimbar Katolik dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan indah pada hari ini di mana kami dapat menyapa para pendengar setia RRI Pro Tarakan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing setiap kata yang kami ucapkan, agar renungan singkat ini boleh menjadi berkat, meneguhkan iman, serta menyentuh hati setiap umat yang mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita berjumpa secara khusus dalam mimbar Katolik, dan saya merasa senang sekali bisa menyapa Anda dalam mimbar ini secara khusus untuk saudara-saudari Pro 1 Tarakan di mana saja Anda berada. Mari kita buka renungan ini dengan merenungkan sebuah ayat yang sangat terkenal dari kitab suci yang baru saja kita dengarkan bersama, dari Injil Lukas bab 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan, pernahkah kita menyadari betapa mudahnya kita melihat kekurangan, kesalahan atau kejelekan orang lain? Gosip atau bergosip seringkali menjadi hal yang paling cepat mencairkan suasana saat kita berkumpul. Tanpa sadar saat membicarakan orang lain, kita lupa diri hingga menghina, memojokkan, dan seolah-olah menempatkan diri kita jauh lebih baik dan suci dibandingkan orang lain. Terkadang kita berdalih dengan berbagai pembenaran. Kita bilang, "Ah, saya kan tidak gosip. Saya cuma sedang menganalisis perilaku seseorang demi kebaikan lingkungannya." Padahal, ya gosip tetaplah gosip. Ibaratnya setitik debu, kesalahan orang lain begitu jelas tampak di mata kita, sementara kejelekan diri kita sendiri sebesar balok kayu justru tertutup dan tidak disadari. Kebiasaan ini ternyata sudah menjadi perhatian utama Tuhan Yesus sejak dulu. Melalui perumpamaan selumbar dan balok, Yesus ingin menasihati kita agar berhenti bersikap munafik. Yesus tidak ingin kita sibuk menjadi hakim,
bagi sesama, melainkan meminta kita untuk menilik karakter dan keburukan diri sendiri terlebih dahulu. Mengapa? Karena membersihkan hati sendiri jauh lebih penting daripada sibuk mengomentari hidup orang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, langkah nyata menghindari gosip yang melalui renungan singkat di RRI Pro Tarakan pada hari ini, mari kita bersama-sama belajar menahan diri untuk tidak menggibah atau menggosip. Langkah sederhananya mungkin sangat mudah. Yang pertama, mulailah menghindar lingkaran pertemanan atau situasi di mana orang-orang sedang asik bergosip. Atau alihkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih membangun, positif, dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita belajar untuk berhenti bergosip dan mulai membenahi diri sendiri. Tuhan memberkati hidup kita sekalian di mana saja kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman dan teguran-Mu yang mengingatkan kami hari ini untuk selalu mawas diri dan menjauhkan diri dari kebiasaan bergosip. Berkatilah seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu yang nyata di tengah keluarga dan masyarakat, dan juga tempat kami bekerja dan di mana saja kami berada. Segala pujian dan kemuliaan kami haturkan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan demikian renungan singkat dalam mimbar Katolik kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

da e se ti avvola na fasmo. Mambo.

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani malam Sabtu Anda pendengar, kembali kami sajikan untuk Anda sajian drama radio dengan judul Bendera dari Babe yang diproduksi oleh RRI Jakarta.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai ingat sama engkong dulu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, anak.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, anak.

0: Sekarang kita mundur. Belanda terus membabi buta nyerang kita. Cepat, bawa pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sairun. Gue akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gue dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gue bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gue gugur, gue titip bendera merah putih ini buat bini gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.
3: Hey, tembak itu ekstremis. Ayo tembak.
0: Gue ketembak merdeka.
3: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Bang Sairun, kenapa abang ninggalin ayah, bang? Bang Sairun.
1: Pok, udah jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, pok.
0: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, babe kenapa, nyak? Kenapa babe gak pulang-pulang?
0: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
1: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
1: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
0: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

0: kampung sudah pada ngungsi. Belande masuk kampung kita. Ayo lari Jali.
1: Bentarnya Jali mau ambil bendera yang dikasih Babe.
0: Cepet Jali, gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

Allah. Kemana anak

0: udah Poleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po, kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: lama kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang kita udah merdeka.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertama dan dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya.
2: Merdeka
0: Jakarta.
2: Cang, kita merdeka ya, Cang?
3: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang?
3: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.
2: Ayo, Cang.

0: mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Pak Uut,
2: iya Pak.
1: Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka merdeka.
2: Iya Pak, kita udah merdeka. Tadi pagi jam 10 Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan Pak. Kita udah bebas Pak, kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jali kagak ketemu juga Pak.
1: Kayaknya gue dengar suara si Jali.
2: Iya, kayak suara si Jali ya, Po.
3: Ya Allah, bener. Bener anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
4: Ya, Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nggak kira lu udah mati ditembak Belanda, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Kang Somad yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu amannya jadi berpisah, Lili.
4: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur, dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nya. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia, Ana.
7: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somad, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.
8: Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama nuansa daerah Sunda. Bersama host kami ada Teh Lina. Selamat menonton dan selamat mengikuti.

kan sadayana urang dina sasih ieunya ayeuna teh nuju ribut ku sepak bola ayeuna teh nya meni rame tah wengi kamari Indonesia sareng eta naon teh Cap Agus nya Indonesia kengengnya Cap Agus nya ka pamirsa sadayana nu aya di kota Tarakan atau nu di Sebuku Kang Jojona sareng Teh Adena anu di Berau Kang Gugun sareng Kang Radena teu hilap kangge Kang Yusmana kangge Teh Haji Dede atau kitu deui tah kangge pamirsa sadayana nu acara ngobras disayogikeun talesnya ayeuna teh tapi sanes tales suangeun sanes biasana mah tales teh tuangeun nya ari ayeuna mah talina mah tales teh nya eta tembang nu disayogikeun ti radio RRI nya eta tembang Sunda di ieuna janten tales tembang lagu Sunda pamirsa sadayana nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan di dinten Jumat malam Sabtu tabuh salapan dugi ka tabuh 10 nya pamirsa sadayana telina de hilap atunya kangge Teh Sri atuh mama anu aya di kampung hiji anu aya di Kampung Bugis oge kangge Cep Kamalnanya. Tah kawa pamirsa sadaya nu aya di kota Tarakan atau di luar Tarakan bilih aya biasa nama ieu teh sok ngantosan teh di Tanjung Selor. Teh Neneng sareng Neng Damayanti sok ngadarangukeun nya Kang Nono Kakang Nurman oge kitu deui nya. Ayeuna Teh Lina uang kawitan heula supados teu nyangkolong kanu waktosnya. Laguna atuh ku Teh Lina anu ku ngawitan nya eta laguna teh aya hamparan sajadah nya anu biasa sok uce Pak Sony tah hamparan sajadah Cep Agus urang puterkeun heula ngawitan hamparan sajadah kantun ngadangukeun.

lagu Pambuka Lawang kantos diputerkeunnya ku Cep Agus. Sok mangga diantosan ku Telina di 082 1 532 0885 Radio RRI 979 MHz. Tiasa oge buka channel YouTube atau tiasa oge di Pro 1. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, ka Cep Kamal nu aya di Kampung Bugis, ku sok mangga diantosan biasa sok ngiring bingahnya ka Tesri atau ka Haji Samsiah nu aya di Intraka sareng Kang Hendina, Kang Geneng Abel nu aya di asrama lapas sareng nuju tugas sareng Kang Ridwana penginten nyatanya mugi sing dino kawilujengan gitu nya ka sadayana, ka Neng Ayu kitu deui teh lina teh nya, ka Kang Ruli anu nembe tos di ianya nu di aya di Berau atau anu ya di KTT Kang Yusmana, Kang Ruli nu aya di Malinau ketua panguyuban Pasundan, ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, teh lina teh hilap kangge Kang Sony atau nu di Malinau oge nya mugi sing aya dina kesehatan biasana sok ngiring bingah. Tatelina aya nama siga nama ieu we si Neng Damayanti Kang Teng Agus bilih ka bujeng bobo Telina. Diputerkeun lagu namanya sana este ieu wang pangmuterkeun wae kangge Neng Damayanti nu aya di Tanjung Selor, uih damalnya karunya bilingan tosan nya eta laguna Neng Gelis kangge Neng Damayanti kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah, tah lagu nu disungkeun ku Neng Damayanti kantos diputerkeunnya ke teteh nelpon. Aduh. Assalamualaikum, sareng saya di mana?
1: Masih kerja ih.
0: Ih, sareng saya. Ya. Halo? Ih. Halo, assalamualaikum Lujeng Wengi. Waalaikumsalam. Kumaha Damang?
2: Alhamdulillah. Bade nyuangkeun lagu.
0: Mangga.
2: Lagu naon teh Lina?
0: Alhamdulillah aya ieu teh teteh. Aya hareudang, aya teteh. Aya domba kuring, kalangkang. Sareng cinta teh.
2: Oh, mohon atuh. Ayong eta hareudang tiasa kintun-kintun.
0: Tiasa atuh kan Teh Haji mah. Langganan. Mangga kangge saha teh?
2: Langganan. Eta bade kintun-kintun lah sama keluarga Bancang.
0: Mhm.
2: Anu eta murang ka hirup ageungna ta Teh Neneng.
0: Mang Deni. Mangga, mhm.
2: Om Dulu.
0: Mhm.
2: Neng Epa, Teh Wini, Om Sony, Deh. Lin, Tintin, Mohejie.
0: Cedoh ya tamat tuh.
2: Oh, mohon teras. Om Kamal.
0: Nah, komeng atau ya tamat, artis.
2: Mohon, komeng. Kanggo salam-salam, sekantaran kanggo kru-kru RRI.
0: Kalaresan di rancanganku Cep Agus sareng Kang Manto.
2: Mohonnya yang semangat lah supados lagu-lagu Sunda nak kaputar sadayana.
0: Amin.
2: Salam-salam kanggo urang paguyuban Pasundan anu aya di darinya.
0: Mangga. Teteh aya nama di pa, di acar, alhamdulillah ka aya tos sabaraha dinten ieu teh hujan teh aya. Henteu mohon. Tadi ge aya di Pasir Putih. Sumohon. Panguyuban Sunda teh teteh tos seueur aya mah di Berau aya, di Malino aya, di KTT aya, sumohon.
2: Alhamdulillah.
0: Dugi ka ka Papua.
2: Nyuwunkeun. Kalau PR ta kalau PR RRI di teh. Sa, Neng Desing sa. Hoyong anu enggal ketuan mitia sama laguna.
0: Oh, gitu mah ngengke di yeukeun ka Teh Reni. Nu bagian lagu mun. Hoyong ya, enggal nya. Ka Cep Agus mun. Hatur nuhun Bu Haji. Ya, Wilujeng Wengi. Mangga, hatur nuhun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Ibu Haji Dede nu aya di Garut. Kintun-kintuna kangge Neng Wini nu di Bali, kangge Abancang anu di Bandung, Teh Dewi sareng Kang Gudena. Tadi teh tehilap kangge Cep Deni saurna teh nya, kangge Neng Epa anu di Tasik, kangge Ceodah, Ceedoh. Ceedoh tah aduh meni hilapnya. Ceedoh alias Lin-lin anu dipada suka saurna teh nya ti Teh Haji Dede ti Garut. Mohon nyungkeun enggal diputerkeun nya eta laguna teh tadi teh nyungkeun lagu hareudang nya. Cep Agus kantun diputerkeun kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah, mugi-mugi Bu Haji sing raos kanu manahna tah. Tos dipanguterkeun haridang Teh Lina ngangkat telepon dalah sakedap. Assalamualaikum Lujeng Wengi.
1: Lujeng Wengi.
0: Aduh, nembe teh panjang umur ya di pilarian ke Teh Haji Dedeh di Garut cenah Kang Cecep Komeng. Artisnya. Artis artis Kampung Bugis. Kumaha Cecep Komeng damang?
1: Alhamdulillah, sawalerna.
0: Bade nyungkeun lagu naon Kang Komeng? Aya teteh.
1: Ada apa aja?
0: Aya kantun ieu ka Cecep Komeng. Aya teteh domba kuring. Sareng kalangkang. Nah, anu mana?
1: Sareng?
0: Aya domba kuring, aya teteh, kalangkang, sareng oh. Cinta.
1: Oh.
0: Eh, doh.
1: Kalangkang panggilannya.
0: Hmm. Gitu.
1: Kalangkang manehna.
0: Kalangkang manehna saha? Kalangkang indah.
1: Lu kata.
0: Adentos kalangkang saha atau kalangkang nyalira?
1: Kalangkang nyalira.
0: Kalangkang Kang Asep. Aduh, kintun-kintun Kang Gesa, Kang Komeng.
1: Kintun-kintun Kang Ge.
0: Anu
1: di Bandung pangintannya.
0: Nelpon.
1: Aji Dede terus pancang. Ngejudur. Ngulur cingangnya damang.
0: Saha? Mang duduk?
1: Ngulur dia cenanya?
0: Duka tuh kira ngadangu mam teh.
1: Kanes. Anu abis diliain ngulur.
0: Oh. Sing dara ramang, sing pengen stonya.
1: Piking malinau, panggilan
0: oh, iya. Malinau. Piking, piking malinau ya.
1: Das keluarga anu ditoli-toli.
0: Sarehat anjeunna. Mangga.
1: Sarehat sadayana. Ditarakan oge.
0: Amin.
1: Sing sarehat sadayana.
0: Unggun naon tadi diantosan teu dongkap Cep Komeng?
1: Ka mana?
0: Diantosan tadi nu jeung tahlil kunaon teu dongkap? Diantosan ku Kang Asep.
1: Geus sibuk sendiri mun bos.
0: Diantosan ku ieu ge ku Kang Yaya di rumah duka.
1: Oh,
0: mohon
1: saya
0: payoyonya.
1: Sabar gitu kan.
0: Oh, amin.
1: Nak ditarakan pelasta. Asep intinya.
0: Oh, mohon. Kang Kang Asep. Sakit tuh Kang Komeng.
1: Jadi panginten siaran sareng anu nuju
0: Kang Agus sareng Kang Manto.
1: Kang Oh, sareng
0: Kang Agus, Cep Agus sareng Kang Manto.
1: Oh, mohon salim-salim Cep Agus.
0: Cep Agus salim-salim. Hatur nuhun salim kembali cenah. Dua beungkeut. Ari si Momang sepuguh atau aya.
1: Mohon. Anu di bumi cing sehat oge.
0: Amin. Nuhun nuhun. Kangge nang indahnya.
1: Sadayana lah nya.
0: Mohon kumenya Kang Komeng. Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Wilujeng wengi. Antosan sekedapnya lagu Cep Komeng. Campurasum rampes. Ka Cep Komeng anu aya di Kampung Bugis hatur nuhun tos ngiring binga tos lebet di RRI Kota Tarakan 87.8 MHz nya. Nyungkeun lagu nate Cep Komeng tadi nyungkeun lagu Kalangkang. Kintun-kintuna engkehnya Cep Komeng nya tos lagu nembe dikintun-kintunkeun kangge piking melino, piking tarakan, piking-pikingan pokok namanya gum. Cep Agus uang yakin hela anu disungkin ku Cep Komeng saurna teh sambil nonton anjena nembe teh laguna Kalangkang kantun kadangukeun.

Alhamdulillah, lantunan-lantunan anu tadi disungkeun ku Cep Komeng nu di Kampung Bugis terus diputerkeun sing raos kanu manahna Cep Komeng nya. Tah ayeuna ku telina nembe kintun-kintuna sorna teh kangge Piking Malinau, kangge Neng Indah, kangge orang toli-toli di Cep Komeng nya, kangge Abah Encang sareng Cep Duduna, kangge Teh Neneng saurna teh nu aya di Bandung sareng Neng Epa dinya di Cep Komeng. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, telina teh ilap kangge Neng Damayanti. Kekeh telina teh nya uang di absen nya da sanesna naon da sok ngadangukeun Neng Damayanti sareng Teh Neneng mah pilih majarkeun teu disenggol cenah nya. Da eta mah rajin ngadangukeun kan eta sigana tos capek pangintannya tos didamel tah si Teh Neneng. Biasana da rajin nelpona teh Teh Neneng teh ka dieu ti jaman ka Kang Sony da langganan eta mah tos laminya Teh Neneng. Sing enggal damang upami nuju teu damang sing barokahnya Teh Neneng nu aya di Tanjung Selor. Anu di Kang Nurman oge nu Tanjung Selor sami urang teh mugi-mugi sing aya di nu kasehatan. Amin amin barokahnya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan, bilih bade nelpon atau ka radio RRI wae ka 082 532 08 45. Ku Telina diantosan di radio 87.8 FM-nya. Tiasa buka channel Pro 1, tiasa oge di digital, tiasa oge di YouTube-nya. Ku Telina diantos ngingang bukakeun Ngobras ngobrol bareng Nuangsa Daerah Sunda RRI Kota Tarakan. Tetap jaya di udara. Assalamualaikum. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan, upami teu acan aya nelepon atuh telina ieu teh kan uang kanu lagu wae nya da tadi teh kalangkang, sakalangkang teh ieu bayangan urang nya, bayangan tah geuningan aya nu ngecat uang pamuterkeun lalaguna. Ieu we lagu cinta Cep Agus ah uang puterkeun nya ieu kangge saya teh Asti di Berau. Oh kangge Kang Asti di Berau. Kutelina dipangmilikeun laguna cintanya. Mangga kanteun ngadangukeun.

Alhamdulillah, pamirsa sadayana kaum dangun aya di Kota Tarakan. Teu karaosnya eta sajam. Ti jam 8 ayeuna tos tabuh 10. Muni asa sakedapnya pamirsa sadayana tah telina bade amit mundur amit mungkur. Patepang deui minggon payun urangnya mugi-mugi sing aya dinu kasatan dinu kabarokahan seueur rejekina nya urang patepang deui teh ulah aya nanaon nya ka sadayana saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan anu tos lebet atuh ka telina hatur nuhun pisan tos nyempetkeun waktosna nya ngiring si ngiring bingah nyenggol-nyenggol lagu-lagu Sunda nu di ayakeun ti radio RRI Kota Tarakan. RRI tetap mengudara, satu kali ngudara tetap mengudara ya. Ka saderek-saderek nu aya sakutarkan, telina amit mundur amit mungkur, wilujeng wengi, wilujeng patepang deui minggon payun edisi Jumat malam Sabtu. Hatur nuhun wilujeng wengi. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan baru saja Anda ikuti Ngobras Ngobrol bareng komunitas Nuansa Daerah Sunda bersama Teh Lina. Dan menginjak pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ajak Anda untuk bernostalgia, bertamasya ke masa lalu dengan lagu-lagu dalam segmen Ruang Rindu. Dan sebagai lagu pembuka di Ruang Rindu kita pada edisi malam hari ini, ada dari Kus Plus. Mana pendengar dan penyuka Kus Plus di tanah air? Langsung saja ada Ayah ya dari Kus Plus.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tiga lagu pembuka pendengar di ruang rindu kita di malam hari ini ya. Semoga bisa menjadi pemutar memori ya di masa lalu. Apalagi untuk Anda generasi-generasi milenial hingga generasi boomer ya, yang mana sangat akrab sekali dengan lagu-lagu. Ada Kus Plus dengan Ayah, kemudian Bro di PS5 dengan Aku Begini Engkau Begitu, juga ada Deloitte dengan Titik Noda. Dan untuk Anda pendengar yang baru atau tampak terasa asing ya dengan Deloitte, Deloitte sendiri merupakan grup musik legendaris Indonesia yang mana dibentuk di tahun 1969. Nah loh, sudah lahir belum tuh di tahun 1969? Dan yang mana ya, band ini ditelurkan oleh Bartje van Houten yang mana merupakan leader dari band tersebut. Band ini pendengar awalnya merupakan band asuhan dari sebuah perusahaan pelayaran dan logistik milik negara, Jakarta Lloyd. Deloitte merasakan puncak karirnya di era 1970-an dan memiliki banyak penggemar tidak hanya di tanah air, namun hingga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagu Deloitte hingga saat ini masih sering terdengar sebagai lagu nostalgia dan banyak diaransemen oleh penyanyi lain. Dan walaupun tidak setenar Kus Plus atau Panbers, Deloitte memiliki ciri khas tersendiri pendengar yang membuat band ini mendapat tempat di hati para penggemarnya dengan lagu mendayu-dayu dan genre Melayu popnya. Nah itu dia pendengar, sekilas ya dari Deloitte. Lagu berikutnya untuk Anda pendengar kembali membuat kita bertamasya di masa lalu. Kali ini dari The Mercies dengan Hidupku Sunyi. Siapa yang hidupnya sunyi pada malam hari ini?

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Itu dia pendengar John Lennon dengan Imagine ya, yang mana lagu ini ya sempat melambungkan nama John Lennon ya, bahkan sampai ke Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang baru mendengar lagu sang maestro ini, John Lennon sendiri merupakan seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, bahkan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai penyanyi kedua sekaligus pendiri dan pimpinan dari The Beatles. Lennon dan Paul McCartney membentuk partnership pencipta lagu yang paling sukses dan berhasil, bahkan hingga saat ini. Lennon dengan sinismenya dan McCartney dengan optimismenya melengkapi satu sama lain dengan sangat apik. Dan setelah bubarnya The Beatles pada tahun 1970, pendengar, ia juga sukses dengan karir solonya. Dan seperti yang sudah Anda dengarkan, salah satu hitsnya yang hingga kini masih sangat terkenal dan mungkin kalau menurut saya sangat ikonik dengan John Lennon ya, itu lagu Imagine ya, lagu yang kemudian menjadi salah satu himne perdamaian dunia. Lennon juga menunjukkan sifatnya yang pemberontak dan selera humornya yang sinis dalam film-film seperti A Hard Day's Night di tahun 1964 dan dalam buku yang ditulisnya seperti In His Own Right, Konferensi Pers dan juga Wawancara. Ia menggunakan kepopulerannya untuk kegiatannya sebagai aktivis perdamaian, seniman dan penulis. Dan sedikit kehidupan pribadinya, pendengar, Lennon dua kali menikah, yaitu dengan Cynthia Powell di tahun 1962 dan seniman Jepang Yoko Ono di tahun 1969. Dan ia memiliki dua orang anak, diantaranya ada Julian Lennon dan Shintaro Ono Lennon. Dan kemudian ia meninggal di New York pada usianya di 40 tahun karena ditembak oleh Mark Chapman, penggemarnya yang gila. Nah, itu dia pendengar secuplik ya, profil ataupun biografi dari sang maestro kita, ada John Lennon. Dan berikutnya pendengar, masih dalam ruang rindu kita malam hari ini menyambut hari Sabtu, masih di awal bulan ya. Kali ini ada Anne Murray dengan You Needed Me.

0: banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jam. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pendengar, menginjak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi Anda nikmati sajian lagu-lagu penutup hari dalam segmen Jazz Musik.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Dengar lagu dari miliknya Still Hurt dengan She's Gone ya, menjadi lagu penutup dalam jumpa kita di malam hari ini. Saya Gus Malala pamit undur diri, sampai jumpa esok hari tentunya dengan beragam program, informasi dan juga musik yang sayang untuk Anda lewatkan. Selamat malam pendengar dan selamat beristirahat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan AM 1350 KHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI.co.id dan RRI Digital. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terima kasih nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda. Pada pagi hari ini, saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi pendengar, diantaranya akan kami hadirkan nuansa musik Islami, pengajian Al-Quran, dan juga religi pagi Islami. Dilanjutkan dengan berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan juga warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 9 akan kami hadirkan Beranda Sukacita untuk pagi hari ini dan tentunya sejumlah informasi serta lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda pada pagi hari ini di edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Al-Ahqaf yang akan dibacakan oleh Misari Al-Fasih.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan." Di samping

itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti religi pagi Islami dan juga dengan tema kematian pengingat terbaik bagi yang hidup bersama dengan Ustadz Imam Hambali SPD. Selamat mengikuti.

0: Ya, telah terhubung bersama kami Ustadz Imam Hambali SPD di Zoom ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini, Pak Ustadz? Agak sedikit hujan-hujan nih sepertinya di luar.
1: Ya, betul-betul. Alhamdulillah, selesai salat subuh, ya insya Allah bisa lanjut untuk memberikan tausiah di acara religi pagi. Alhamdulillah, sehat semua.
0: Alhamdulillah. Tema pagi hari ini itu kematian pengingat terbaik bagi yang hidup ya, Pak Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, Pak Ustadz, silakan untuk menyampaikan tausiahnya, Pak Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang penuh dengan berkah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih kembali mengizinkan kita untuk menarik nafas hari ini, untuk bangkit, melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan pada pagi hari ini, alhamdulillah Allah mencurahkan rahmatnya berupa turunnya air hujan. Semoga hujan yang turun di pagi ini, di subuh ini, menjadi hujan rahmat. Hujan yang membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Amin. Marilah kita panjatkan dan kita aturkan salam, salawat, dan doa kesejahteraan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa menjadi pemimpin umat, nabi yang senantiasa menebarkan syafaat, dan semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau di akhirat. Melalui kegiatan pada pagi hari ini, kami akan mengangkat sebuah tema yang membicarakan tentang kematian. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, seringkali kita mendengar sebuah pengumuman di masjid-masjid atau bahkan di surau-surau, di musola, pengeras suara berbunyi, terkadang di pagi hari, terkadang di sore atau bahkan malam hari. Berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah atas nama Fulan bin Fulan. Pada hari ini, tanggal sekian, dan insya Allah jenazah akan dikebumikan pada hari ini. Seringkali kita mendengarkan pengumuman-pengumuman seperti itu. Ketika nama yang disebut adalah orang yang kita kenal, maka kemudian ingatan kita akan mengenang almarhum atau almarhumah. Betapa kita mengingat, ya Allah, ini adalah tetanggaku. Baru saja kemarin aku bertemu dan berjumpa dengan dia. Bahkan ibu-ibu mengatakan, minggu lalu masih bersamaku untuk melaksanakan majelis taklim. Atau bapak-bapak mungkin akan berkata, ketika tetangganya atau temannya meninggal, baru 2 hari yang lalu, aku masih bersama dengan dia minum kopi. Seringkali ini terjadi. Terkadang kita dibuat kaget dengan berita-berita duka. ada tetangga, ada teman, ada bahkan saudara, atau bahkan di antara keluarga kita, orang tua kita, yang meninggalkan kita, dipanggil berpulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kita sebagai saudara, atau bahkan mungkin sebagai seorang anak, atau bahkan mungkin sebagai seorang teman, kita mendatangi rumah duka, kita menengok saudara kita atau tetangga kita yang meninggal dunia. Di sana kenangan-kenangan masa lalu terbayang di benak kita. Oh, ini tetanggaku, orangnya baik, suka membantu, orang ramah. Ketika bertemu selalu menyapa. Ketika aku dalam kesulitan, dia sering membantuku. Ketika seorang anak, orang tuanya yang meninggal dunia, bahkan dia bisa berkata, ini adalah ayahku, atau ini adalah ibuku. Aku belum mampu membalas kebaikan mereka. Seraya kita menitikkan air mata, bersedih. Atau mungkin ketika sahabat kita yang terbaik yang meninggal dunia, lalu kita kembali mengenangnya, mengingat masa-masa lalu ketika dia masih hidup bersama kita. Dia adalah orang yang selalu mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Bisa jadi itu teman kantor, teman sepekerjaan dan seprofesi. Tapi dia adalah orang yang baik, orang yang kemudian sering mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Para pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, padahal sejatinya kematian itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan bahkan kematian yang akan dialami oleh manusia sesungguhnya telah ditakdirkan dan dituliskan oleh Allah jauh sebelum manusia itu terlahir ke alam dunia. Takdir tentang ajal dan kematian sesungguhnya adalah besar daripada rahasia Allah. Lalu bagaimana kemudian sebagai seorang muslim kita menyikapi tentang kematian? Maka bagi kita sesungguhnya kematian itu akan menjadi pengingat terbaik. Ketika terjadi sebuah peristiwa kematian yang menimpa saudara, tetangga, atau bahkan keluarga kita, sesungguhnya akan menjadi pengingat dan menyadarkan kepada diri kita bahwa ada masa, ada satu waktu di mana kelak kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Lalu bagaimana kemudian agar peristiwa-peristiwa kematian mampu menjadi pengingat bagi kita? Maka sebagai seorang muslim, kita mempunyai satu kewajiban, yaitu fardu kifayah hukumnya. Ketika ada keluarga, atau saudara, atau tetangga, atau bahkan orang tua yang meninggal dunia, lalu kita mempunyai empat kewajiban, yaitu yang kemudian kita diwajibkan untuk memandikan, mengkafan, sholatkan, dan menguburkan. Inilah dalam syariat agama kita. Takziah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sesungguhnya akan menyadarkan kepada kita bahwa kematian itu pasti akan juga datang kepada kita. Dengan menghadiri tempat duka, akan menjadikan kita kembali ingat bahwa ada batas akhir dari kehidupan di alam dunia ini, yaitu kematian. Rasulullah SAW juga telah menyampaikan satu pesan. Ingatlah olehmu, kata Rasulullah. Perbanyaklah olehmu mengingat terhadap perkara yang dapat memutuskan kelezatan. Dalam arti, yaitu kematian. Kita diingatkan oleh Rasulullah agar sering-sering mengingat kematian. Karena sungguhnya kematian itulah pemutus kelezatan dan kenikmatan hidup di dunia. Betapa saudara kita, tetangga atau orang tua kita yang mungkin kemarin atau tahun lalu atau minggu lalu atau bahkan baru saja bertemu dengan kita, tetapi Allah telah memanggilnya kembali ke hadiratnya. Allah telah memanggilnya untuk berpulang kepadanya. Maka kemudian pengingat kematian ini akan menjadi pengingat yang terbaik untuk kita umat manusia. Sehingga akan menghindarkan kita daripada sifat takabur. Banyak di antara manusia yang lalai dengan kematian. Sehingga dia merasa bahwa hidupnya masih lama. Dia merasa masih muda, masih sehat, mempunyai jabatan. Akan tetapi kemudian dia lalai bahwa kehidupannya itu pasti akan berakhir. Ad-dunya mata, di dalam kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Alam yang fana. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan di dunia inilah sesungguhnya tempat di mana kita akan mencari bekal. Diibaratkan seperti kita sedang menanam di sawah atau di kebun, maka sesungguhnya dan akhir itu adalah akhirat. Bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk menanam, tempat untuk mencari bekal, karena sesungguhnya kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Khalidina fiha abada. Ada satu kisah, yaitu seorang nabi, namanya Nabi Su'aib. Nabi Su'aib ini mempunyai teman, akan tetapi temannya ini tidak seperti kita. Manusia berteman dengan manusia. Nabi Su'aib ini adalah seorang nabi yang istimewa, karena beliau mempunyai teman bukan dari bangsa manusia. Temannya yaitu malaikat. Malaikat Izrail atau malaikat pencabut nyawa. Pada satu hari, malaikat Izrail ini datang kepada Nabi Syu'aib. Malaikat pun mengetuk pintu, mengucap salam, assalamualaikum. Lalu Nabi Syu'aib pun menjawab, waalaikumsalam. Nabi Su'aib tidak kaget didatangi oleh malaikat Izrail, karena beliau sudah berteman, bersahabat sudah lama. Hingga kemudian Nabi Su'aib pun bertanya, wahai malaikat Izrail, apakah kedatanganmu hari ini ke rumahku untuk melaksanakan perintah Allah mencabut nyawaku, atau engkau hanya sekedar bertamu? Malaikat Izrail menjawab, wahai Nabi Su'aib, hari ini aku datang kepadamu untuk bertamu, untuk bersilaturahim. Lalu Nabi Su'aib pun bertanya kepada Malaikat Izrail, wahai Malaikat Izrail, dapatkah engkau memberitahukan kepadaku, memberikan kepadaku peringatan, kalau tiba masanya Allah menghendaki kematianku? Bisakah engkau nanti menunjukkan kepadaku tanda-tanda kalau aku nanti sudah dekat dengan kematian? Kata malaikat Izrail, baiklah wahai Nabi Su'aib, nanti akan aku sampaikan kepada Allah dan Allah akan mengirimkan tanda-tanda dan menyampaikan sebuah peringatan kepadamu kalau memang sudah dekat waktunya engkau akan meninggal dunia. Singkat cerita, malaikat Izrail ini pun kemudian pergi. Lama tidak kembali. Bertahun-tahun tidak pernah bertamu lagi ke rumah Nabi Su'aib. Nabi Su'aib pun semakin hari semakin tua. Yang tadinya rambutnya berwarna hitam, pelan-pelan kemudian tumbuh uban. Lalu banyak yang menjadi putih. Dulu Nabi Su'aib adalah seorang laki-laki yang kuat dan perkasa, berjalan dengan tegaknya. Setelah semakin tua, tulang punggungnya tidak mampu lagi menopang berat badannya, sehingga jalannya pun membungkuk. Dulu Nabi Su'aib melihat dengan mata yang sangat terang, memandang dengan begitu jelas. Namun seiring berjalannya waktu, tahun pun berlalu, sehingga sekarang Nabi Su'aib pandangannya tidak bisa lagi jelas ketika melihat menjadi kabur. Bertahun-tahun sahabatnya dan temannya ini tidak pernah datang, hingga satu hari ada tamu mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Maka Nabi Su'aib pun kemudian menjawab, "Waalaikumsalam." Ternyata yang datang adalah malaikat Izrail. Dengan pertanyaan yang sama, Nabi Su'aib pun berkata, "Wahai malaikat Izrail, apakah kedatanganmu hari ini kepadaku untuk bertamu atau untuk mencabut nyawaku?" Lalu malaikat Izrail pun menjawab, "Wahai Nabi Su'aib, sesungguhnya hari ini aku diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruhmu, mencabut nyawamu. Allah hendak memanggilmu." Maka Nabi Su'aib pun teringat dengan pertanyaan yang pernah diajukan beberapa tahun yang lalu kepada malaikat Izrail. "Wahai malaikat Izrail," kata Nabi Su'aib, "bukankah dulu aku pernah bertanya kepadamu? Aku pernah meminta kepadamu agar engkau memberikan peringatan. Aku pernah meminta kepadamu untuk menyampaikan kepada Allah agar Allah memberikanku sebuah peringatan, tanda-tanda kalau aku sudah dekat dengan kematianku." Lalu malaikat Izrail itu pun berkata kepada Nabi Su'aib, "Wahai Nabi Su'aib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan peringatan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan tanda-tanda sebagai peringatan bahwa ajalmu semakin dekat. Namun engkau biarkan." Akhirnya Nabi Su'aib pun bertanya, "Apa tanda-tanda yang telah dikirimkan oleh Allah kepadaku sehingga aku tidak menyadarinya? Dan hari ini engkau akan datang kepadaku untuk mencabut nyawaku." Lalu malaikat Izrail pun kemudian berkata kepada Nabi Su'aib sahabatnya ini, "Wahai Nabi Su'aib, sadarkah engkau ketika dulu rambutmu berwarna hitam, sekarang rambutmu sudah banyak berwarna putih, bahkan jarang sekali yang berwarna hitam. Ingatkah dulu engkau ketika engkau dulu berjalan begitu tegap, begitu gagah, sekarang hari ini engkau sudah menjadi orang bongkok? Ingatkah dulu ketika engkau melihat sesuatu dengan kedua matamu, engkau memandang begitu terang dan jelas, sekarang pandangan matamu sudah kabur? Itulah tanda-tanda peringatan yang Allah berikan kepada manusia, akan tetapi banyak di antara manusia yang tidak sadar." Para pemirsa, pendengar, pecinta RRI Pro 1 Tarakan, oleh karenanya kita mengingat kematian, kita kadang mempunyai sahabat, mempunyai teman, mempunyai keluarga yang sedang menderita sakit. Rasulullah telah banyak memberikan contoh ketika beliau menganjurkan kita kepada umatnya untuk menjenguk ketika ada keluarga, tetangga, atau saudara kita yang sedang sakit, agar kita mensyukuri nikmat sehat. Ketika kita melihat orang lain terbaring lemah, menderita, merasakan sakit, dan kita diberikan oleh Allah kesehatan, maka akan tumbuh rasa syukur. Ketika kita mendatangi, menghadiri ke rumah-rumah duka keluarga kita, saudara kita, maka Allah sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa kita yang hidup harus senantiasa bersyukur. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah, untuk beribadah, memperbanyak amal-amal soleh, untuk bertaubat terhadap kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kembali Allah memberikan kita kesempatan dengan kehidupan ini untuk memperbanyak mencari bekal. Hadirin, para pemirsa, pendengar, pecinta RRI Pro 1 Tarakan. Inilah yang kemudian akan menjadi bahan renungan. Sehingga dengan mengingat kematian, tentu akan kembali menyadarkan kepada kita agar ketika kita hidup di alam dunia ini tidak dengan semau kita. Rasulullah pernah diingatkan oleh malaikat Jibril yang membawa pesan singkat oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu, akan tetapi ingatlah bahwa ada masa di mana engkau akan mengalami kematian. Fahbab man syi'ta fa innaka mufarriqum bih. Cintailah apa yang hendak engkau cintai. Cintailah siapapun yang ingin engkau cintai. Tapi ingatlah, ada masa di mana engkau pasti akan meninggalkan mereka, atau sebaliknya, mereka yang akan meninggalkanmu. Fa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukan saja apa yang ingin engkau kerjakan. Berbuatlah semaumu di dunia ini, tetapi ingatlah bahwa kelak setiap perbuatan yang engkau kerjakan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya nasihat ini bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah, tetapi hakikatnya nasihat ini diperuntukkan untuk kita semua umatnya Rasulullah. Nasihat ini dijadikan sebagai peringatan bagi kita bahwa dalam hidup ini boleh jadi kita sesuka hati, boleh jadi kita ingin mencintai siapapun yang ingin kita cintai, akan tetapi ada satu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan kelazatan, kenikmatan hidup di dunia ini dan menggantinya dengan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang kematian itu, sesungguhnya tidak akan pernah mampu engkau untuk meminta didahulukan maupun diakhirkan. Banyak orang yang tiba-tiba meninggal dunia. Banyak orang yang masih muda lalu meninggal dunia. Banyak orang yang sedang mempunyai jalan tinggi tiba-tiba ya. Karena sungguhnya ajal, kematian adalah hak prerogatif Allah. Dan semuanya telah ditentukan kapan, di mana, dan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita mengingat kematian, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada sifat ujub, sifat sombong hidup di dunia ini, dan selalu diingatkan kita untuk beribadah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikanlah Allah sebagai hamba-hamba yang istiqomah di dalam beribadah hingga akhir hayat kelak kita. Mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiah kita pada pagi hari ini dengan tema kematian, pengingat terbaik bagi yang hidup. Nah, Pak Ustaz, Karena mungkin waktu yang terbatas ya, saya ada pertanyaan sedikit, mungkin bisa dijawab dengan singkat.
1: Baik, silahkan.
0: Berbicara dengan tema kematian, yaitu tentunya kita sebagai umat muslim ya, tentunya harus menyediakan ataupun bersiap-siap nih dengan kematian itu sendiri. Nah, bakal apa yang mungkin semasa hidup di dunia ini yang kita harus persiapkan untuk dibawa hingga nanti akhirnya kita menuju kematian? Bakal seperti apa yang harus disiapkan, Pak Ustadz?
1: Baik, terima kasih. Fatazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Bersiap-siaplah dan mencarilah bekal untuk kehidupan akhirat. Dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa. Kita teringat ketika kita hendak bepergian. Saya ingin pulang kampung ke Jawa dari Tarakan. Tahun ini ada rencana untuk pulang kampung di musim Lebaran. Jarak sekarang dengan Lebaran boleh jadi masih 4 atau 5 bulan lagi. Tetapi kita sudah berencana. Karena kita hendak pulang kampung, maka kita sudah mengatur waktu cuti kita kerja. Kita sudah menyampaikan kepada anak dan istri agar mulai menabung. Kita sudah mungkin mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Padahal jarak kota Tarakan dan Surabaya tidaklah jauh. Ditempuh perjalanan pesawat kurang lebih 2 jam, tidak sampai 2 jam sampai di kampung halaman. Akan tetapi persiapan yang kita lakukan begitu luar biasa. Jauh-jauh hari kita telah menghitung kapan nanti harus cuti kerja. Jauh-jauh hari kita telah sudah mempersiapkan uang menabung untuk membeli tiket. Jauh-jauh hari terkadang kita sudah mempersiapkan oleh-oleh yang akan kita berikan kepada keluarga di kampung halaman. Padahal bepergian yang kita lakukan ini jaraknya pendek, jaraknya dekat. Ini yang sering kita tidak sadari. Betapa kita juga akan pulang kampung. Dunia ini bukanlah kampung kita. Akhiratlah kampung kita. Khalidina fiha abada. Kita akan berangkat jauh sekali. Kita akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Setelah di alam dunia ini kita akan bertemu dengan kematian. Kita akan berpindah ke alam barzah atau alam kubur. Di sana kita akan menunggu datangnya hari kiamat. Dan kelak setelah kiamat kita dibangkitkan. Dan kita akan digiring ke padang mahsyar. Di sanalah alam akhirat. Perjalanan yang begitu lama, begitu jauh, membutuhkan bekal yang banyak. Fatazawwadu fa inna khairazzati taqwa. Amal-amal kebaikan apa yang kemudian harus kita lakukan sepanjang kita hidup? Tentu yang wajib kita kerjakan semaksimal mungkin. Perintah sholat kita kerjakan, ibadah puasa kita kerjakan, berhaji dan umrah ketika ada kesempatan, kemampuan dan tenaga kita cukup serta biaya kita kerjakan. Bersedekah walaupun sedikit kita lakukan dengan istiqomah. Memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, berupaya untuk menanamkan kebaikan dengan tetangga dan sahabat, membantu, menolong orang lain. Banyak hal yang kita dapat kerjakan untuk membawa bekal-bekal ini kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fatazawwadu fa inna khairazzati taqwa. Kita berupaya untuk menanamkan ketakwaan dalam diri kita, berupaya melaksanakan semua perintah Allah dengan maksimal, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan ikhtiar penuh, dan berupaya menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bekal takwa ini, insya Allah kita akan menghadap kepada Allah dengan senyum bahagia. Dengan bekal takwa ini, insya Allah kita tidak akan kesulitan dalam perjalanan panjang, lebih-lebih nanti di akhirat sebagai kampung akhir kita, dan kita akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik, terima kasih.
0: Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas kesempatan pada pagi hari ini ya. Sudah disampaikan tema kematian pengingat terbaik bagi yang hidup. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi renungan bagi kita semua dan juga memberikan manfaat tentunya bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam Religi Pagi Islami. Semoga kita bisa kembali bertemu dengan tema-tema menarik lainnya. Dan pendengar juga pemirsa, saya sudah Religi Pagi Islami kita di pagi hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas di Religi Pagi. Saya Rigita Bayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Iya, pendengar, satu buah lagu dari Armada dengan Berdoa Untuk Semua baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, menutup rangkaian Nuansa Musik Islami kita. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Religi Pagi Islami. Untuk informasi yang pertama pada pagi hari ini, pendengar, yaitu mengenai perakiraan cuaca Kota Tarakan di edisi Sabtu 3 Oktober ya. Untuk wilayah Tarakan Barat diprediksi hujan petir dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 72 hingga 95%. Tarakan Tengah juga diprediksi sama hujan petir dengan suhu yang sama 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 73 hingga 94%. Kemudian Tarakan Timur juga hujan petir dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 72 hingga 94%. Dan juga Tarakan Utara diprediksi juga akan mengalami hujan petir dengan suhu yang sama 25 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 73 hingga 96%. Yang artinya, pendengar, untuk seluruh wilayah Kota Tarakan diprediksi akan mengalami hujan petir. Untuk Anda yang ingin mengupdate perakiran cuaca juga dapat mengakses atau memantaunya melalui laman resmi BMKG di bmkg.go.id ya. Untuk berikutnya, pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari miliknya Bisma Karisma dengan Cukup.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

NSYNC dengan Tear Up My Heart ya, lagu yang dirilis di tahun 1998 tersebut baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Menuju informasi selanjutnya pendengar, di mana pemilik usaha batik Bulan asal Pekalongan yaitu Wulan Utoyo alias Ciklan mengajak generasi muda belajar membatik. Hal tersebut disampaikan dalam perbincangan mengenai keberlanjutan batik dan minat generasi muda. Wulan mengatakan minat generasi muda terhadap batik dapat dibangun melalui produk yang menyesuaikan selera mereka. Menurutnya motif yang ringan dan sederhana dapat menjadi salah satu pilihan untuk menarik perhatian Gen Z. Ia menyebut batik dapat dikombinasikan dengan kain polos agar lebih mudah digunakan generasi muda. Menurutnya gaya tersebut dapat membuat anak muda tertarik menggunakan batik sekaligus mengenal cara memadukannya. Sebelumnya, Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto juga mengatakan pengenalan motif dapat mendekatkan batik kepada generasi muda. Materinya mencakup berbagai motif batik Trasmi dan batik Ciwaringin yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Selain itu, Wulan juga mendorong generasi muda mengenal perbedaan batik tulis, batik cap, dan kain bermotif melalui proses printing. Menurutnya pengenalan tersebut merupakan cara untuk dapat membuat anak muda memahami batik sekaligus tertarik mempelajari proses pembuatannya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyambut dua wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik, yakni Luki Alfirman dan Nurkolisoh Ibnu Aman. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis 1 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Wamenkyu Luki Alfirman mengaku perasaannya campur aduk, kaget tapi excited ditunjuk sebagai Wamenkyu. Luki adalah pejabat karir di Kemenkyu dan terakhir menjabat sebagai Dirjen Anggaran, tapi jabatannya dicopot pada masa kepemimpinan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Luki mengatakan masih menunggu penugasan dari Menteri Keuangan, namun sebagai Wamenkyu dirinya akan membantu tugas Menkyu dalam melaksanakan APBN. Menurutnya ada tiga fokus utama terkait APBN. Pertama, bagaimana menyelesaikan APBN 2026 di triwulan keempat ini di tengah tantangan yang ada saat ini. Kedua, bagaimana menyiapkan pelaksanaan APBN 2027 yang menurut Luki masih menyisakan banyak PR meski sudah disahkan oleh DPR. Yang ketiga, bagaimana akan melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reformasi dan transformasi di Kementerian Keuangan. Sementara itu, Menkyu Nurkolisoh Ibnu Aman menyebut dirinya masih harus banyak belajar, utamanya hal-hal yang menjadi tugas pokok bukan hanya Kementerian Keuangan saja, tetapi organisasi Kementerian Keuangan itu sendiri. Nurkolisoh merupakan pejabat karir di Bank Indonesia yang sudah puluhan tahun bekerja di Bank Sentral Indonesia. Seperti Juda Agung, ia kini ditugaskan di Kementerian Keuangan. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Adera dengan di antara kita dengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita Kaltara pada pagi hari ini di edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat mengikuti.

0: formasi itu sementara kita gilir, jadi dua hari ngalir.
1: Bapak harus melakukan sejak dini dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Edukasi seperti ini.
2: Ada paket. 15 ya.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Trenggan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, distribusi air bersih di wilayah Tarakan Barat dan Tarakan Utara kini telah kembali normal, sementara distribusi air di Tarakan Timur dan sebagian Tarakan Tengah masih dilakukan secara bergilir.
0: Formasi itu sementara kita gilir, jadi dua hari ngalir, dua hari tidak.
4: Distribusi air Tarakan Timur dan Tarakan Tengah masih bergilir. Distribusi air bersih di Tarakan Barat dan Tarakan Utara kini sudah kembali normal. Sementara wilayah Tarakan Timur dan sebagian Tarakan Tengah masih menerapkan sistem distribusi bergilir, dua hari mengalir dan dua hari tidak. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya air baku, terutama di embung Binalatung Kampung 1.
0: Formasi itu sementara kita gilir, jadi dua hari ngalir, dua hari tidak. Tapi tentunya memang penggiliran ini pasti ada hambatannya. Karena ada hambatannya, kita beda dengan listrik.
4: Sunarto menjelaskan, saat distribusi kembali dialirkan, air tidak langsung mencapai seluruh wilayah. Air terlebih dahulu mengalir ke jaringan terdekat, kemudian secara bertahap menuju wilayah yang lebih jauh dan berada di dataran tinggi. Di Tarakan Timur, gangguan distribusi disebut terjadi hampir di seluruh wilayah, kecuali Pantai Amal.
5: Yang memang agak turun itu dari IPA Kampung 1 yang biasanya 303 ini menjadi 220. Kurangnya memang separuhnya enggak, cuman memang karena embung Binalatung ini sudah kritis, jadi terpaksa kami turunkan.
4: Untuk masyarakat yang terdampak, Perumda menyiapkan bantuan air melalui mobil tangki dengan koordinasi bersama Ketua RT. Sementara untuk jangka panjang, Perumda berencana menambah pompa pada 2027 untuk membantu menyalurkan air ke embung-embung yang mengalami kekurangan air baku. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lapas kelas 2 Tarakan, Kalimantan Utara saat ini membina 15 anak yang terjerat kasus pencabulan dan narkoba. Mereka tetap bisa belajar lewat program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C sesuai jenjang masing-masing. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Ada gurunya? Ada. Ada paket.
6: 15 ya?
2: Semuanya 15.
7: Lapas kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara saat ini membina 15 anak yang berhadapan dengan hukum. Seluruhnya laki-laki dan berusia di bawah 18 tahun. Menurut Kepala Lapas, Jupri, sebagian besar anak tersebut terjerat kasus pencabulan, sementara dua orang lainnya tersangkut kasus narkoba. Anak-anak binaan itu tetap bisa belajar lewat program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C sesuai jenjang masing-masing.
8: Rata-rata sih pencabulan. Banyak kan harus pencabulan.
9: Perkelahian itu ada.
8: Kalau perkelahian enggak, rata-rata pencabulan.
9: Narkoba, Pak.
8: Narkoba ada. Hanya enggak terlalu satu aja dua orang. Yang lain rata-rata ada. Juga ada. Kita ada gurunya. Ada. Datang ke sini. Paket, ada paket.
9: Jadi hak belajar si anak
8: tetap tidak ini tetap dapat 15 ya,
9: semuanya
8: 15,
9: laki-laki semua.
8: Iya, laki-laki semuanya. Di bawah umur 18. Iya.
7: Jalur non-formal ini memungkinkan mereka memperoleh ijazah yang diakui meski berada di dalam lapas. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Tarakan mencatat tunggakan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan dari tahun 1995 hingga 2025 mencapai hampir 59 miliar rupiah.
10: Ya, harapan kita ini bisa dimanfaatkan untuk tadi meringankan bebannya, melunasi kewajiban PBBP2-nya.
11: Masih banyak wajib pajak di Tarakan yang menunggak membayar pajak bumi bangunan, perkotaan dan pedesaan, PBBP2, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, BPKPAD Tarakan mencatat tunggakan pajak PBBP2 dari tahun 1995 hingga 2025 mencapai hampir 59 miliar rupiah. Hal itu diakui Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Tarakan, Lopo. Menurutnya, ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah Kota Tarakan kembali menghadirkan program relaksasi pajak berupa penghapusan denda 100%.
10: Sampai dengan akhir tahun kemarin kan memang tunggakan PBB ini hampir mencapai 59 miliar ya. Itu untuk dari tahun 95 dengan sampai dengan 2025 kemarin. Nah, itu kan cukup besar sebenarnya. Jadi memang ya harapan kita ini bisa dimanfaatkan untuk tadi meringankan bebannya, melunasi kewajiban PBBP2.
11: Menurutnya, jumlah tersebut cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp50.000 per tahun hingga miliaran rupiah. Beberapa tunggakan besar tercatat berada di kawasan industri dan pergudangan, serta retail. Pemkot Tarakan sendiri telah memudahkan masyarakat untuk melunasi tunggakannya melalui program relaksasi pajak. Selama 2 bulan ke depan, sejak 1 Oktober hingga 30 November, Pemkot Tarakan memberi keringanan dengan menghapus denda pajak 100%, terhitung 1995 hingga 2025. Wajib pajak hanya membayar pokoknya saja. BPKPAD Tarakan juga telah membuka loket pembayaran di setiap kelurahan. Petugas pemungut PBB yang ditunjuk akan menerima pembayaran tunai dari masyarakat dan kemudian meneruskannya ke Bank Kaltim Tara. Selain pembayaran tunai di kelurahan, pembayaran PBB juga sudah bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi Smart PBB dengan QRIS dan virtual account, serta melalui e-wallet seperti GoPay, Tokopedia, Indomaret, hingga kantor pos. Lopo menambahkan, pihaknya tahun ini menargetkan penerimaan PBBP2 sebesar Rp20 miliar, sementara hingga September 2026, realisasinya baru mencapai 58% atau sekitar Rp12 miliar. Karena itu, melalui program relaksasi ini diharapkan bisa mendongkrak capaian hingga akhir tahun melebihi realisasi tahun lalu yang hanya mencapai Rp17,8 miliar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju Kabupaten Bulungan, upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus digencarkan kepolisian di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan. Melalui kegiatan penyuluhan, polisi menekankan pentingnya pencegahan sejak dini, terutama dengan membangun kesadaran masyarakat dan generasi muda agar tidak terjerumus dalam bahaya narkoba.
1: Pencegahan narkoba harus dilakukan sejak dini dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
12: Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus diperkuat hingga ke tingkat desa. Di Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, penyuluhan narkoba digelar sebagai langkah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan, Abda Hadi Purnomo mengatakan, sosialisasi narkoba menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat.
1: Pencegahan narkoba harus dilakukan sejak dini dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Edukasi seperti ini penting agar masyarakat memahami bahaya narkoba serta tidak mudah terpengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaannya.
12: Ia menegaskan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu kepolisian memutus ruang gerak peredaran narkoba. Setiap informasi terkait dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan sekitar diharapkan segera disampaikan kepada pihak berwenang. Hadi menambahkan, kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Bunyu Timur menunjukkan bahwa perang terhadap narkoba harus dibangun secara bersama-sama, mulai dari pemerintah desa, keluarga, hingga masyarakat. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan menyiapkan program sekolah catur untuk membidik dan membina bibit atlet sejak usia dini. Program ini menjadi langkah awal kepengurusan baru Percasi Bulungan dalam memperkuat regenerasi atlet sekaligus mendorong catur menjadi salah satu cabang olahraga andalan daerah.
13: Kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi bukan hanya para senior tetapi juga generasi muda.
12: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan menyiapkan program sekolah catur untuk memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet sejak usia dini. Program ini menjadi salah satu agenda kepengurusan baru Percasi Bulungan setelah resmi dilantik di rumah jabatan Bupati Bulungan pada Jumat 2 Oktober 2026. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan Percasi perlu melakukan inventarisasi atlet muda, khususnya pelajar yang memiliki minat dan potensi dalam olahraga catur. Menurutnya, catur berpotensi menjadi salah satu cabang olahraga andalan yang dapat mengangkat nama Bulungan. Karena itu, pembinaan harus dimulai dari sekolah.
14: Namun yang lebih utama tadi saya dalam pesan saya kepada Ketua Percasi, pastikan adanya kita memiliki ketersediaan atlet, bibit atlet-atlet muda. Nah, program ini bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah melalui sekolah-sekolah yang ada di Bulungan. Percasi harus bisa membangun sinergi dengan sekolah. Mungkin ada-ada anak-anak kita yang hobi olahraga catur dan bisa dilaksanakan kegiatan bersama antara Percasi dengan sekolah pemerintah daerah melalui pembukaan sekolah catur di Kabupaten Bulungan.
12: Sementara itu, Ketua Percasi Bulungan Darmawan mengatakan konsep sekolah catur akan dirumuskan terlebih dahulu secara internal sebelum dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Ia menambahkan sekolah catur nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar teknik bermain, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian atlet muda berbakat.
15: Ya tentu kami menyambut baik arahan dan perintahnya Pak Bupati kepada Percasi Kabupaten Bulungan. Karena itu yang memang kami bahas di internal pengurus Percasi Bulungan. Kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi bukan hanya para senior tetapi juga generasi muda.
12: Selain sekolah catur, Percasi Bulungan juga menyiapkan kompetisi sebagai bagian dari pembinaan atlet. Salah satunya Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung 13 Oktober 2026 dan terbuka bagi pelajar serta masyarakat umum. Darmawan berharap program pembinaan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet muda Bulungan yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, Bupati Malinau meminta kepada pihak agar organisasi atau lembaga yang ada dijadikan sebagai wadah proaktif mengawal dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
16: Rapat ini adalah ruang sakral bagi kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi warga kita di akar rumput.
17: Dalam rapat kerja Lembaga Adat Dayak Punan Kabupaten Malinau, Bupati Malinau WMB Wemawa SEMA menyampaikan serangkaian pesan dan harapan mendalam yang menjadi arahan perjuangan bersama. Lembaga ini ditegaskan bukan sekedar wadah formalitas, melainkan ruang berpikir, merencanakan, dan bekerja nyata demi kemajuan seluruh masyarakat Dayak Punan di Malinau. Menurut WMP Wemawa, lembaga ini menghimpun tokoh dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, berada tepat di tengah masyarakat. Karena itu, kehadirannya harus memberi dampak nyata, bukan sekedar berkumpul lalu pulang tanpa hasil.
18: Lembaga ini adalah wadah yang sangat strategis bagi masyarakat Dayak Punan. Nah, oleh sebab itu, manfaatkan lembaga ini dengan baik. Karena di sini hadir tokoh-tokoh, baik yang Bapak Ibu percaya, mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat desa, secara langsung berada di tengah-tengah masyarakat Dayak Punan. Nah, oleh sebab itu, lembaga ini jangan dijadikan sebuah lembaga formalitas, tempat orang-orang hanya berkumpul. Di sini tempat berkumpul, berpikir, lalu melakukan apa yang harus dikerjakan bersama-sama bagi kemajuan masyarakat Dayak Punan itu sendiri.
17: Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Besar Dayak Punan Kabupaten Malinau, Edison SPD MPD, mengungkapkan rapat kerja atau raker ini bukan sekedar seremoni atau di atas kertas saja, tetapi bagian dari ruang sakral terhadap apa yang dilakukan untuk evaluasi program organisasi.
16: Rapat ini adalah ruang sakral bagi kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi warga kita di akar rumput, dan merumuskan strategi jangka panjang yang nyata, masa depan identitas, bahasa, adat istiadat, dan hak-hak wilayah adat, serta nilai-nilai kearifan lokal Dayak Punan di Kabupaten Malinau. Sangat bergantung pada apa yang kita sepakati dan kita putuskan dalam forum ini. Melalui mimbar yang terhormat ini, saya ingin menitipkan beberapa poin krusial yang harus menjadi fokus utama dalam pembahasan komisi-komisi. Yang pertama, perlindungan dan pemetaan wilayah adat. Ini yang sudah kita lakukan selama ini. Hutan dan sungai adalah peradaban kita. Tanpa kepastian hukum atas wilayah adat yang secara turun-temurun yang kita jaga dan lindungi, identitas kita sebagai Dayak Punan terancam luntur. Kita harus mempercepat proses inventarisasi, pemetaan partisipatif, pengusulan pengakuan wilayah adat kepada pemerintah. Kita wajib memastikan anak-anak cucu kita kelak masih bisa melihat, merawat, dan hidup dari hutan warisan leluhur.
17: Rapat kerja tahunan Lembaga Adat Besar Dayak Punan Kabupaten Malinau berlangsung 2 hari ke depan dan diharapkan dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nantinya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Distribusi air bersih di wilayah Tarakan Barat dan Tarakan Utara kini telah kembali normal. Sementara distribusi air di Tarakan Timur dan sebagian Tarakan Tengah masih dilakukan secara bergilir. Lapas kelas 2 Tarakan Kalimantan Utara saat ini membina 15 anak yang terjerat kasus pencabulan dan narkoba. Makili, tim pemberitaan yang bertugas, saya Regi Tabu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
19: Sekian berita Kaltara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yeah!

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran nggak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari, lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama serta keindahan

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Backstreet Boys dengan I Want It That Way ya, lagu yang sangat ikonik yang dirilis di tahun 1999 ya. Kita menuju ke informasi selanjutnya pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Yusuf Hamka sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press pada Jumat 2 Oktober 2026. Pengusaha yang dikenal dengan sapaan Babah Alun tersebut menjadi satu dari 26 anggota One Team Press yang dilantik. Yusuf Hamka dikenal sebagai pengusaha yang banyak berkecimpung dalam sektor infrastruktur, khususnya pengelolaan jalan tol. Pria kelahiran Jakarta 5 Desember 1957 ini dikenal sebagai anak angkat ulama sekaligus sastrawan Buya Hamka. Nama asli Yusuf Hamka adalah Alun Joseph yang lahir dan tumbuh dalam keluarga keturunan Tionghoa. Sejak kecil ia telah menunjukkan jiwa wirausaha dengan berjualan makanan ringan di sekitar kawasan Masjid Istiqlal. Perjalanan hidupnya juga diwarnai keputusan untuk memeluk agama Islam di tahun 1981 ketika berusia 23 tahun. Keputusan tersebut diambil setelah mengenal Islam dan mendapat bimbingan langsung dari Buya Hamka untuk mengucapkan syahadat. Setelah memeluk Islam, namanya kemudian menjadi Yusuf Hamka sebagai bentuk penghormatan kepada Buya Hamka. Sosok Buya Hamka dikenal sebagai ulama dan sastrawan yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritualnya. Di bidang usaha, Yusuf Hamka dikenal sebagai pemilik PT Citra Marga Nusapala Persada, perusahaan pengolah jalan tol. Perusahaan tersebut antara lain terlibat dalam pembangunan jalan tol Cawang Tanjung Priok. Selain mengembangkan bisnis infrastruktur, Yusuf Hamka juga pernah menduduki sejumlah posisi di perusahaan lain. Ia tercatat pernah menjadi komisaris utama PT Mandara Permai dan juga komisaris PT Indosiar Visual Mandiri. Selain itu, Yusuf Hamka juga pernah terlibat dalam kegiatan politik nasional melalui tim kampanye nasional Joko Widodo Maruf Amin pada pemilihan presiden 2019. Ia dipercaya mengemban tugas sebagai bendahara tim kampanye tersebut. Pada 2004, Partai Golkar sempat menugaskan Yusuf Hamka untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Jakarta, namun ia kemudian mengundurkan diri dari kepengurusan partai sekaligus membatalkan pencalonannya dalam konteks tersebut. Di luar kegiatan usaha dan politik, Yusuf Hamka dikenal aktif dalam kegiatan sosial serta membantu masyarakat. Setelah mundur dari politik, ia pernah menyampaikan keinginan untuk berfokus membantu pemerintah melalui bidang sosial dan pembangunan infrastruktur. Kini, melalui keanggotaan One Team Press, Yusuf Hamka kembali mendapat tugas dalam lingkungan pemerintahan. Pengalamannya di bidang usaha dan kegiatan sosial menjadi bagian dari perjalanan yang menterkannya pada pengutugasan tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Berikutnya adalah lagu dari Kafein dengan Aku Takkan Memiliki.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI mengangkat kisah dan filosofi batik Nusantara melalui kegiatan Golden Memory Batik Jejak Cinta Kasih Ibu Bangsa pada Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar di Res Tanah Air TVRI Senayan, Jakarta tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Batik Nasional 2026. Mengusung tema Merayakan Warisan Menginspirasi Generasi, kegiatan ini mengajak masyarakat melestarikan batik sebagai warisan budaya sekaligus identitas bangsa. Rangkaian acara meliputi terang show batik Nusantara, sesi cerita mengenai filosofi dan sejarah motif batik, serta pemberian apresiasi kepada peserta dan karya terbaik. KOWANI memandang batik bukan sekedar kain tradisional, melainkan rekaman sejarah, keberagaman dan kearifan lokal Indonesia. Setiap motif menyimpan kisah yang menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Melalui kegiatan tersebut, KOWANI juga mendorong pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat pewarisan nilai budaya kepada generasi mendatang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 2028. Organisasi tersebut menekankan pentingnya dokumentasi sejarah perempuan Indonesia dan penguatan jejak digital sebagai warisan bagi generasi berikutnya. KOWANI berharap batik dapat terus menjadi media diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional, sekaligus mempererat persaudaraan dan memperkuat identitas bangsa. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.